0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Teman berdua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,9 Prode FM Kupang, teman terbaik kamu. Bilal Indrajaya dengan Niscaya dan ditemenin sama Isak Octavian, teman Pro 2. Isak bakal ajak kamu untuk request lagu pilihan kamu, favorit kamu di pilak-pilih lagu kamu, teman Pro 2. Dan spesial hari ini saya bakalan ngasih lagu-lagu dari Nona ya, kasih pilihan ke kamu maksudnya ya. Nona sendiri ini adalah girl group asal Indonesia, teman Perdua, yang ada di bawah naungan International 88 Rising, yang beranggotakan Christy Gardena, Esther Geraldine, Bella Fauri, dan juga Zaza Adesia, teman Perdua. Dan girl vokal wanita ini, teman Perdua, sudah mengeluarkan beberapa karyanya yang bisa kamu pilih, teman Perdua, karena ini berasal dari Indonesia, teman Perdua. Maksudnya para anggotanya ya, teman Pro 2. Dan gaya mereka yang luar biasa unik, teman Pro 2, dengan album dengan single-single mereka, teman Pro 2, Mothership, Superstations, teman Pro 2, Falling in Love, Sadfest, The One and Work. Kira-kira kamu pengen dengerin yang mana nih? Karena mereka juga kemarin katanya udah debut di Jepang nih. Ya. Informasi lengkapnya nanti bakal saya kasih. Tapi buat kamu yang mau, langsung aja nih, kamu pengen dengerin lagunya mereka yang mana? Kasih tahu di 0811-3820-9090 atau di Facebook kita Pro 2 Kupang, RRI Pro 2 Kupang, Instagram at RRI Pro 2 Kupang. Kasih tahu ya, pengen dengerin lagunya Nona yang mana nih, teman Pro 2, dipilih lagu kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain dong.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.
7: Waspada.
8: Selamat pagi teman Produa.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.
11: Produa FM. Teman.

Ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman Pro2, dan kita lanjutkan ya. Kali ini Isaac masih bagiin update dari Nona, teman Pro2 ya. Kamu yang ngikutin Nona pasti tahu banget ya, Nona ini jadi salah satu girl group Indonesia yang terus melaju tinggi gitu ya. Nona baru aja ngukir prestasi baru yang menjadi girl group sekaligus musisi Indonesia pertama yang tampil di platform musik Jepang, The First Take, teman Pro2, dan inilah salah satu platform musik bergengsi di Jepang ya. Grup Pasuan 88 Rising ini membuktikan kualitas musikalitas mereka melalui rekaman one take yang murni tanpa proses penyuntingan vokal sama sekali. Dengan konsep studio serba putih, teman Pro2, kualitas audio memang dikedepankan dalam The First Take ini, teman Pro2, yang menuntut penyanyi tampil layaknya di atas panggung konser yang sesungguhnya. Aduh, asik banget nih, udah gak sabar pengen dengerin lagu Nona. Kamu pengen dengerin yang mana nih, teman Pro2, dari lagu-lagu Nona yang ada yang tadi Isaac udah bacain ya, teman Pro2. Kau pengen dengerin yang mana, lagu-lagu Nona buat dari Shoot, lalu juga ada Super Stitiaus, lalu ada Set Vast, The One and Work. Kau pengen dengerin yang mana nih lagu-lagunya mereka, kasih tahu, dan nanti Isaac bakalan balik lagi, teman Pro2. Setelah lagu-lagu enak ini, saya puterin dulu untuk kamu, dan kita puterin nanti lagu pilihan terbanyak dari Nona di pukul 9 nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ditemenin sama Isak Octavian, teman berdua. Waktunya Isak untuk puterin pila kali ini ya. Seperti yang Isak sudah sampaikan tadi, mengingat Nona baru aja debut dengan lagu mereka Shoot, yang ini juga masuk ke dalam top chart ya teman berdua, di international top 20 dari Prodo FM Jakarta ya, dan seluruh Indonesia Prodo FM Network. Jadi memang banyak yang lagi suka sama lagu Shoot Nona ini teman berdua. So, langsung aja ya, Isak puterin dari apa itu? Nona dengan Shoot spesial buat temen Pro 2. Ada kakak Zulia di Jakarta nih. Sayang banget kita lagi gak request untuk lagi lagunya Angie nih. Kita lagi puterin lagunya Nona. Jadi kalau mau puterin lagu Angie, nanti request di jam 10 atau di jam 11 ya. So, langsung aja kalau gitu ya, Pilek, dengan Nona with Shoot.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

berdua kalau di Kupang, goyang sampai pagi waktu pesta itu udah sering banget ya. Banyak orang yang akan goyang, bahkan berjam-jam di arena goyang. Atau ada juga yang kaum-kaum penonton saja, cuma nonton. Nah teman berdua, kali ini ada sebuah kisah, kejadian yang nyata terjadi di tahun 1518 di Strasbourg. Ya, waktu itu masih adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Tiba-tiba sejumlah orang ini mulai menari tanpa henti di jalanan seperti terserang sebuah penyakit aneh. Ada yang menari berjam-jam bahkan hingga berhari-hari, tidak bisa berhenti, dan yang lebih mengejutkan lagi fenomena ini menular sehingga semakin banyak orang yang ikut menari dan jumlahnya mencapai puluhan orang. Beberapa di antara mereka ada yang kelelahan, pingsan, dan bahkan meninggal karena kelelahan atau serangan jantung karena terus-menerus menari. Sampai-sampai pemerintah setempat juga bingung ya harus melakukan apa. Mereka pikir itu adalah kutukan atau sihir nih. Ada juga yang percaya ini karena keracunan ergot, jamur yang tumbuh pada gandum yang menyebabkan halusinasi. Ini benar-benar kejadian yang aneh teman berdua dan meninggalkan misteri selama berabad-abad. Kalau kalian berpikir ini karena apa nih teman berdua? Punya teorinya?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yoi Widianto, Tulus dan Glenn dengan Adurayu teman Predua ditemenin sama Isaac Octavian. Kita di separa talking ya teman Predua, Isaac ajak kamu nanti sudah ini kita ngobrol soal ya kita mau ngebahas soal bagaimana untuk mempersiapkan diri menjadi masyarakat yang siap menghadapi bencana. Seperti apa selengkapnya di Predua FM ya. Jadi pastikan teman Predua enjoy itu di Predua FM Kupang teman terbaik kamu.

0: Mimpinya hari ini. Kalau saja Pinocchio anakku masih ada, dia pasti akan menghiburku.
1: Mengapa kau terus bersedih, kakek?
0: Ibu peri? Oh, akhirnya kau kembali. Bisakah kau menolongku lagi? Tolong, tolong hidupkan lagi kayu-kayu ini seperti ketika kau memberiku Pinocchio dulu.
1: Pinocchio tak bisa kembali lagi, kakek. Tapi tenang, aku bisa mengabulkan permintaanmu. Kamu mau kan kayu-kayu ini hidup? Terimalah biji-biji ini, taburkan di belakang rumahmu itu, rawat dan besarkan seperti anakmu sendiri. Biji-biji itu kelak akan menjadi kayu yang tumbuh dan bermanfaat.
0: Apakah biji-biji ini akan hidup dan bermanfaat?

0: Biji-biji ini telah menjadi pohon-pohon yang besar. Di sini begitu indah. Udaranya sejuk dan segar. Oh, lihatlah. Burung-burung banyak bernaung dan mencari makan di sana.
1: Kerja bagus, kakek. Tugasmu telah usai. Sekarang giliran kamu. Iya, kamu yang sementara mendengarkan cerita ini. Tanam sekarang dan wariskan alam yang asri bagi generasi berikutnya.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia, sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Lala Huta dengan anak sekolah ditemani sama Isaac Octavian teman berdua. Dah, kita udah masuk di bulan Mei yang seharusnya dimasuk ke musim kemarau 2026 ya. Namun kemarin itu masih turun hujan teman berdua, bahkan tadi pagi juga nih meskipun sedikit. Namun hujan yang masih turun ini disebut hujan karena fase peralihan atau pancaroba, karena fenomena dinamika atmosfer aktif seperti gelombang Rossby, ekuatorial, dan gelombang Kelvin, juga Madden-Julian Oscillation atau MGO teman-teman dua, yang menyebabkan hujan lokal berdurasi singkat ya namun berintensitas sedang sampai dengan lebat teman-teman dua. Awal Mei ini sebenarnya dalam fase transisi ya, dimana konveksi lokal yang kuat terjadi akibat radiasi matahari dan memicu awan hujan. Dan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mencapai puncak kemarau pada Agustus. Jadi kalau masih hujan ya sedikit wajar nih teman berdua, kalau terjadi di bulan-bulan seperti di bulan Mei kayak kemarin hari ini.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin

If the World Was Ending from Gypsy Sick, teman Perdua featuring Julia Michelle. Ngantriin kita di penghujung menuju pukul 10, teman Perdua. Dan Isa masih temani kamu. Kita juga masih ngomongin soal musim pancaroba, teman Perdua. Transisi cuaca ekstrim yang terkadang membuat tubuh kita rentan akibat fluktuasi suhu ya, teman Perdua. Nah, untuk itu perlu kita menjaga kesehatan dengan meningkatkan imunitas lewat makan bergizi, ya, istirahat yang cukup, olahraga yang rutin, dan juga menjaga kebersihan lingkungan, teman Perdua. Nutrisi dan hidrasi ini penting ya untuk menjaga kita agar daya tahan tubuh tetap kuat menghadapi perubahan cuaca yang pastinya membuat tubuh perlu beradaptasi. Ya, selamat pagi dan selamat menjalani aktivitas untuk kamu, teman Perdua. Karena sesudah ini kita harus akhiri dulu nih untuk sepadanya sedang bisa menemani kamu, dan Isak berharap kita dalam keadaan yang sehat ya, kamu, aku, dan orang-orang yang kita sayangin dalam keadaan yang sehat, dimulai dari hal sederhana misalnya minum air putih yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan beraktivitas fisik secara cukup. So, teman Perdua, pastikan kamu enjoy dan tunin terus ya di Perdua FM Kupang, karena selain nanti juga bakal ada Angela Ivania yang temenin kamu di santai siang. Perdua Hitlist yang merequest lagu nanti boleh ke situ ya. Pastikan teman Perdua enjoy dan tonton terus. Download juga mobile application kita RRI Digital di mobile application di Play Store maksudnya ya. Mobile application kita langsung aja kamu download di sana biar bisa dengerin RRI di mana dan kapan saja. Dan Isak mau kasih tahu juga buat warga Kupang yang mau nonton konsernya Iwan Fah, jangan lupa ya, Hard Rock The Legend Concert bersama dengan Hard Rock Indonesia Enterprise ya, 6 Juni nanti 2026 di Stadion Oipoi Kupang. Lagu-lagu legendaris dari Iwan Fals bisa langsung kamu cari aja, teman Perdua. Tiketnya udah ada di Artatix ya, mulai dari Rp150.000 untuk Festival Sound dan Rp350.000 untuk Rockstar Access. Buruan war tiketnya ya, atau cek informasi lengkapnya di at Pentas Memory, teman Perdua. Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory, karena musik legendaris gak pernah mati. Dan teman Perdua, setelah ini Isak akan lanjut temani kamu. Gak Isak sih, Angela maksudnya, Isak yang harus pamit. Sampai jumpa lagi selamat pagi, dan dengerin terus Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Teman Pro 2, saatnya kamu untuk mendengarkan info Pro 2 FM Kupang. Hari ini Rabu 13 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama dengan saya Isak Octavian. Kita ke informasi yang pertama, Noah Kahan sukses mempertahankan posisi nomor pertama di chart Billboard 200 dengan

200. Selanjutnya teman Pre 2, Paul McCartney resmi merilis lagu Home to Us 8 Mei lalu dan jadi duet pertamanya bersama dengan mantan rekan satu bandnya di The Beatles, Ringo Starr. Lagu ini menjadi single kedua dari album solo ke-19 Paul, judulnya The Boys of Dungoyanland, yang dijadwalkan rilis pada 29 Mei 2026 mendatang. Setelah sebelumnya memperkenalkan Days We Left Behind pada Maret lalu, Home to Us ini juga menjadi satu-satunya lagu di album yang menghadirkan kolaborasi dengan pemain drum. Terakhir teman Pre 2, sequel terbaru dari Superman, Man of Tomorrow, akan menghadirkan aktor baru, Cynthia Walls, teman Pre 2. Dilaporkan teman Pre 2 dari The Hollywood Reporter, detail karakter yang akan diperankan oleh Walls memang belum dijelaskan secara gamblang dalam sequel film Superman yang saat ini tengah syuting di Georgia, Amerika Serikat, teman Pre 2. Selain serial ini, sebelumnya Walls juga bermain pada film remake White Man Can Jump yang tayang di platform Hulu dan Carry On di Netflix sebagai teman baik agen TSA Taron Egerton dan juga membintangi beberapa film komedi horor seperti The Blackening. Sekian untuk update info Pro 2 kali ini. Kita akan lanjut sesudah ini dengan Santai Siang. Pastikan kamu enjoy dan tune in ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Muthahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Muthahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting Perang Revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Muthahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Muthahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Muthahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Muthahar menciptakan lagu Mars tersebut.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Millard, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

kepastian dari koleksinya Budi Doremian, Pinkan dan Billy di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang semua teman Pro 2 yang lagi pantau 90,9 MHz Pro 2 FM di siang hari ini. Santai siang, Angel hadirkan lagu-lagu asik dan juga sejumlah informasi yang bakal Angel update untuk menemani aktivitas kamu di siang hari ini, untuknya Rabu ya. Rabu tanggal berapa nih Kak Isa? 13 Mei 2026. Semangat siang untuk semua teman Pro 2. Jangan lupa besok libur, weekend yang terpanjang kalau mau dibilang teman Pro 2 ini, mulai dari hari Kamis sampai hari Minggu. Ya udah, sambil beraktivitas dan juga teman Pro 2 yang lagi menunggu ya akan segala sesuatu, Angel hadirkan kembali lagu-lagu koleksi terbaru kita untuk bulan Mei ini. Salah satunya juga dari GMA Wita Terbatas, spesial untuk kamu. Pantau terus Pro 2 Kupang ya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Pro 2 FM.

mendengarkan Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat siang. Dan informasi kali ini Angel juga hadirkan ya teman Radio. Ini terkait dengan wow, dapat banyak informasi nih dari Ice Pak teman Radio, yang pasti kamu juga udah dengar kan lagu terbarunya, yang mana dia juga mengajak G-Dragon untuk berkolaborasi dalam single terbaru mereka HDA, World Different Animal, teman Produa. Yep, girl group asal Korea Selatan Aespa resmi membuka era baru mereka lewat perilisan single HDA, teman Produa, atau WDA pada 11 Mei yang lalu. Lagu ini menjadi materi pertama dalam album studio kedua mereka Lemonade yang dirilis 29 Mei mendatang. Nah, menariknya dalam lagu ini Aespa juga berkolaborasi dengan G-Dragon dari Big Bang, teman Produa. Mereka menghadirkan perpaduan energi K-pop yang modern dengan sentuhan hip-hop yang sangat kuat. Jadi kamu juga bisa request lagunya Aespa G-Dragon ya di 08 11 38 20 90 90, karena sepanjang santai siang ini Angel juga masih akan terus memberikan lagu-lagu baru dan juga informasi-informasi, apalagi di pukul 12 siang untuk teman Produa juga yang akan beristirahat ya. Dan apa saja sih informasi-informasi selanjutnya, stay tune terus hanya di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah, udah saatnya jam istirahat makan siang ya, teman Pro 2. Dan seperti biasa, kalau teman Pro 2 yang baru aja bergabung pertama kali mendengarkan 90,9 MHz untuk siang hari ini, kalau dari Angel akan menghadirkan Muda Kreatif, teman Pro 2. Kita juga akan menghadirkan ya menu-menu makan siang yang bisa menjadi inspirasi kamu untuk menikmati sajian makan siang kamu saat ini. Nah, gimana nih teman Pro 2? Apa udah istirahat atau masih juga harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan? Emang paling enak ya teman Pro 2 kalau kita istirahat itu, tapi pekerjaan kita juga udah ada beberapa yang udah selesai. Iya. Kalau gitu teman Pro 2, kita bicara soal ayam. Banyak ya ini sajian ayam, ayam ditepungin, kemudian juga ayam soto ayam ya, apalagi nih teman Pro 2, kemudian ayam geprek, dan masih banyak varian ayam yang memang lezat kalau dijadikan sebagai menu makan siang.
1: Akankah sirna pada akhirnya?
0: Karena kalau bicara soal ayam, memang udah lama ya menjadi salah satu bahan makanan yang paling dekat dengan masyarakat Indonesia. Karena selain mudah ditemukan dan dapat diolah menjadi beragam hidangan, nah menu berbahan ayam juga dinilai cocok dengan selera masyarakat Indonesia yang menyukai cita rasa gurih, praktis, dan mudah dinikmati kapan saja. Betul banget ya, kalau sekarang kita lihat ayam

ini menjadi makanan rakyat karena harganya juga murah. Kayak ayam geprek aja juga ada yang menjual 7.000, 10.000 ya, sesuai dengan kantong masyarakat, apalagi untuk anak-anak sekolah dan mahasiswa juga nih. Karena tidak hanya menjadi pilihan makan bersama keluarga, kuliner ayam juga semakin lengkap dengan gaya hidup konsumen yang modern, aktif, dan dinamis teman Rodua. Nah ini di tengah rutinitas kita yang padat, makanan memang bukan lagi sekedar kebutuhan, tapi juga menjadi bagian aktif dari masyarakat dapat menikmati waktu istirahat dan memberikan apresiasi untuk diri sendiri. Karena itu, kalau sekarang teman Produa pada sadar nggak sih, pelaku industri kuliner baik secara nasional ya, apalagi yang ada di NTT dan di Kota Kupang, di tempat kamu juga terus menghadirkan inovasi rasa yang relevan dengan keseharian konsumen masa kini, termasuk melalui menu ayam dengan karakter rasa yang unik dan juga berbeda teman Rodua ya. Yang pasti kita bisa melihat kalau pelaku kuliner, pelaku UMKM saat ini menyajikan ayam yang gak gitu-gitu aja, seperti ayam goreng, ayam geprek, tapi juga dibuat dengan berbagai versi dan bentuk. Sekarang juga udah ada nih teman Rodua, kayak ayam yang ditaburi mozzarella, kemudian digrill lagi teman Rodua, kemudian nugget ayam yang dibuat secara homemade ya, itu kan juga sehat. Nah ini juga udah bisa kita dapatkan teman Rodua, dan berbagai olahan ayam ya. Jadi pelaku kuliner masa kini juga menghadirkan lebih dari sekedar varian baru. Bagaimana representasi makanan ini juga dapat menjadi bentuk self reward teman Produa ya. Jadi sebuah momen kecil yang mampu memberikan energi dan semangat baru setelah kita menjalankan aktivitas sehari-hari. Emang betul ya teman Produa, kayak udah selesai beraktivitas, atau mungkin juga untuk kamu yang pulang dari kampus, sekolah, itu kadang kayak apa sih reward yang kita butuhkan selain istirahat ya, selain kopi juga atau mungkin minuman-minuman ya, salah satunya juga dengan makan. Iya ya teman Produa, ini menjadi reward terbaik kita, kayak mengisi lagi energi atau tenaga yang ada. Well, kalau bicara soal ayam, kamu suka ayam diolah seperti apa sih? Apakah digeprek, cukup digoreng, dikecapin, atau dibuat apa nih?

0: Selamat ya, Bapak dan Ibu. Bayinya cantik. Jadi, namanya siapa nih, Bu? Saya mau data, Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
1: Terima kasih ya, Sus. Namanya Gempita Cahaya Rembulan Pencik Hati Penawar Rindu Sang Pengembara Jagat Raya Pemenang Abadi.
2: Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri, Bu.
3: Suster, maaf ya. Nama anak kami cukup dua kata saja. Gempita Cahaya saja.
1: Loh, kok disunat namanya, Pak? Ih.
3: Bukan begitu, Bu. Tapi sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah. Nama di dokumen kependudukan maksimal 60 karakter termasuk spasi, Bu. Lagian, menurut Permendagri nomor 73 tahun 2022, pencatatan nama di KTP atau kartu keluarga itu ada aturannya dan minimal harus dua kata, Bu. Nama juga tidak boleh disingkat-singkat, apalagi pakai simbol, Bu. Kalau kepanjangan, nanti tidak muat di KTP, KIA, atau paspor. Bisa ribet urusan pelayanan publik kita nanti. Emang Ibu mau mempersulit anak kita? Jangan gitu dong, Bu.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati. Kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

Charlie put cheating on you, teman Roy 2, ikan bakar. Kalau tadi ayam ya, kalau sekarang ikan. Ada yang suka makan ikan? Enak. Kalau di Kupang sendiri gak susah untuk mendapatkan ikan segar ya. Bahkan kalau sekarang sudah banyak juga nih pelaku UMKM atau kuliner yang menjajakan ikan lengkap dengan sajiannya. Kan kalau dulu nih teman Pradua, kita harus membeli ikan atau ya menunggulah orang bakar ikan. Kalau sekarang orang bakar ikan maksudnya, terus udah sama nasi, udah sama lauk, ada kuah. Ah, segar. Jadi lapar ya teman Pradua. Nah, kalau kita bicara soal ikan nih teman Pradua, ikan bakar. Nah, ini merupakan salah satu menu favorit dari banyak orang termasuk kamu juga ya. Angel suka banget ikan bakar, apalagi sambalnya itu sambal dabu-dabu atau sambal colo-colo. Kecap terus ya udah di lombok ditaruh di kecap udah sedep ya. Ikan bakar ini menjadi salah satu menu favorit orang karena punya aroma khas yang menggugah selera. Setuju banget nih teman Rodua. Tapi ya itu dia, tidak semua jenis ikan ini cocok dibakar di atas bara api. Karena ada beberapa ikan laut yang memang enak dibakar dan biasanya punya daging yang tebal, tekstur yang padat dan tidak mudah hancur ya saat dipanggang, serta duri besar yang mudah dipisahkan ketika dimakan. Nah, ini juga nih, ada beberapa ikan laut yang memenuhi kriteria ideal untuk bisa dibakar dan kalau dimakan tuh enak banget teman Pradua ya. Apa saja jenis ikan laut yang enak dibakar? Yang pertama adalah ikan kue. Aduh, ikan kue. Angel kurang tahu juga kalau bahasa atau sebutan untuk kita yang ada di Kupang ini ikan kue ini apa ya. Tapi kalau ikan kue, ya ini termasuk salah satu ikan laut terbaik untuk dibakar karena punya daging yang sangat tebal dan padat. Jadi tekstur ikan ini berserat sehingga tidak mudah hancur meskipun dipanggang cukup lama di atas bara api ya. Karena memang dagingnya tidak mudah hancur, ikan kue sering dijadikan pilihan utama untuk acara bakar-bakaran atau menu seafood di beberapa restoran atau rumah makan. Dan selain itu duri dari ikan kue juga relatif besar sehingga memang lebih mudah dipisahkan sebelum dimakan atau dikonsumsi. Ada lagi nih teman Pradua, ikan kerapu. Ada dari antara teman Pradua yang memang suka ikan kerapu ini ya. Aduh, sangat enak. Tapi kalau Angel, ikan kerapu kayaknya enak untuk di steam ya. Iya, ikan kerapu memang dikenal sebagai salah satu primadona ikan bakar di banyak rumah makan, restoran, seafood. Karena kerapu punya daging tebal dan tekstur yang lembut. Ketika dipanggang, daging ikan kerapu tidak gampang pecah atau hancur, sehingga memang tampilannya lebih menarik ketika disajikan. Jadi hal inilah yang membuat ikan kerapu cocok nih teman Pradua dijadikan menu grill atau ikan bakar secara utuh. Karena selain tekstur yang ideal, ikan kerapu juga punya rasa gurih dengan sedikit rasa manis yang alami dari daging itu sendiri ya. Dan biasanya memang kerapu ini cocok dipadukan dengan sambal rica-rica, dabu-dabu hingga sambal kuning.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu perlu self-healing? Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda.
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu dalam santai siang di Muda Kreatif teman Pro2. Kalau tadi Angel juga membagikan ya, apa saja sih jenis ikan laut yang enak dibakar karena dagingnya tebal dan gak mudah untuk hancur. Ada tadi ikan kue, Angel belum tahu bahasa Kupang ikan kue ini apa ya, yang biasa mungkin ada dari antara kamu yang tahu. Kemudian ikan kerapu, kalau ikan kerapu sih hal yang umum ya teman Rodua, yang bisa kita dapatkan juga di restoran atau rumah makan. Ada juga nih teman Pro2, ikan kakap merah. Ini juga salah satu jenis ikan laut yang memang populer untuk menu ikan bakar ya, karena punya tekstur daging yang pas dan mudah untuk diolah. Daging ikan kakap merah ini memang cukup tebal, kenyal dan tidak mudah hancur ketika dibakar. Dan ikan ini juga punya duri yang tidak terlalu kecil, jadi gampang untuk dipisah. Dan keunggulan lainnya, ikan kakap merah juga mampu menyerap bumbu dengan baik ya, sampai ke dalam daging. Jadi maknyoso banget teman Pro2. Kemudian juga ada ikan baronang. Ada gak sih dari antara teman Pro2 yang familiar dengan ikan ini? Ikan baronang ya, ini juga salah satu ikan laut favorit yang bisa dibakar karena punya rasa gurih yang sangat khas teman Pro2. Jadi daging ikan baronang ini punya tekstur yang lebih lembut dibandingkan kue atau kerapu. Dan ketika dibakar, daging ikan baronang ini juga mampu untuk menyerap bumbu dengan baik hingga ke bagian yang dalam. Karena ikan ini biasanya paling cocok dipadu-padankan dengan bumbu kuning, sambal kecap atau sambal pedas yang manis. Jadi yang pasti teman Pro2 juga, kalau kayak besok kan ini lumayan ya, akhir pekan menyenangkan, libur lumayan ya panjang lah 4 hari. Jadi bisa kita pakai juga waktu kebersamaan untuk bakar-bakar atau masak bersama keluarga dengan ya itu dia menu ikan laut yang kalau bicara ikan laut di Kota Kupang tuh banyak sih sebenarnya, jenisnya bukan 4 saja, lebih dari 4 ya, yang bisa menjadi inspirasi kamu juga sebagai bahan untuk bakar-bakar. Atau mungkin juga ada dari antara teman Pro2 yang gak terlalu suka ikan atau ingin nambah yang lain, seafood-seafood, nah boleh juga ya. Dan ini sebagai informasi terakhir Angel di Muda Kreatif untuk menemani jam makan siang kamu. Semoga juga menjadi inspirasi. Gimana, udah selesai makan siang atau sementara juga lagi mencari yang manis-manis penutup atau pencuci mulut yang enak-enak, banyak ya. Dan teman Pro2, setelah itu Angel hadirkan untuk kamu Pro2 Sport. Stay tune terus hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Can't control.

Tiny, a trilogue, la famiglia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga untuk siang ini. Setelah makan siang bener banget ya, jam-jam rawan teman Pro 2. Kayak aduh balik ke tempat kerja atau sans aja dulu kali ya. Santai aja dulu sebelum kita berperang lagi karena besok udah libur. Pastinya ini pekerjaan semakin banyak ya. Tapi semangat siang untuk semua teman Pro 2 yang udah selesai ambil waktu untuk istirahat, makan siang, atau mungkin juga agak sedikit ngantuk, jadi tadi dipakai juga ya untuk tidur meskipun tidak lama. Nah, teman Pro 2, kalau bicara soal dunia olahraga, Angel punya informasi menarik nih. Teman Pro 2, satu grup dengan Indonesia ya, ada Qatar, Jepang di Piala Asia 2027 dan pelatih Thailand mengatakan ini grup yang menarik banget nih teman Pro 2. Jadi dari pelatih Thailand Anthony Hudson merasa antusias bisa satu grup ya dengan timnas Indonesia, Qatar dan Jepang pada perhelatan Piala Asia 2027 nantinya. Mereka tergabung dalam grup F Piala Asia 2027 di mana grup A ini ya atau kelompok ini mendapatkan julukan sebagai grup neraka di Piala Asia. Gimana enggak Qatar, Jepang, Thailand, kemudian Indonesia lagi. Aduh, menurut pelatih Thailand, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi timnya ya, karena hal ini juga menjadi sebuah kesempatan besar bagi timnas Thailand untuk unjuk gigi. Dan yang pasti Anthony Hudson juga menyebutkan pertandingan melawan Qatar merupakan pertandingan yang sangat berat sekaligus menjadi ujian yang baik bagi tim Thailand. Karena melawan tim-tim besar seperti Qatar, Jepang, Indonesia juga merupakan tantangan tersendiri bagi Thailand. Akan tetapi pelatih Hudson sendiri menantikan pertandingan melawan timnas Indonesia yang menurutnya ini menarik nih teman Pro 2, karena laga Thailand melawan Indonesia merupakan derby ASEAN yang sesungguhnya. Dan gak hanya sampai di situ saja, Hudson juga ingin Thailand tampil di perhelatan Piala Asia dengan kondisi yang performa paling terbaik dan tentunya punya tujuan yang jelas ya, turnamen sepak bola terbesar di Asia. Karena tim yang berjudul War Elephant ini merupakan underdog Piala Asia, tapi mereka juga masih memiliki banyak pemain berpengalaman ya teman Pro 2. Jadi kita nantikan aja, meskipun masih lama, tapi kita juga memberikan semangat kepada timnas Garuda yang nantinya akan menghadapi Qatar, Jepang dan juga Thailand ini.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Dai Dai. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga. Pro 2 FM.

0: Babe.
1: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dalam Pro 2 Sport masih dengan jumlah informasi terbaru dari dunia olahraga. Kita juga punya informasi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengungkapkan komunikasi terbaru yang dibangun bersama FIFA saat menghadiri Kongres FIFA ke-76 di Vancouver, Kanada ya, pada 30 April kemarin. Nah, ini terkait dengan rencana bidding Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Teman Pro 2, menuju 2 tahun penyelenggaraan Piala Dunia Futsal, Erick Thohir menginginkan FFI agar naik kelas supaya siap menyelenggarakan Piala Dunia Futsal 2028 dengan baik kalau FIFA memutuskan Indonesia menjadi tuan rumahnya. Karena Ketua Umum FFFI Michael Sianiper juga menjelaskan, menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal ini adalah impian kita bersama. Dan kalaupun tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal yang terdekat 2 tahun nanti ya, Michael berharap Indonesia juga tetap menjadi tuan rumah pesta futsal terbesar di dunia pada kesempatan yang lain. Impian besar menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal memang terjadi setelah kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2026 di Jakarta pada awal tahun kemarin, teman Pro 2. Karena Indonesia sebagai tuan rumah menunjukkan prestasi luar biasa setelah melaju sampai final untuk pertama kalinya. Jadi dalam final, negara kita memaksa tim tersukses langganan Piala Dunia Futsal, Iran, memainkan adu penalti. Jadi kedua tim imbang 5 sama sampai babak tambahan waktu hingga Iran akhirnya meraih trofi ke-14-nya setelah menang adu penalti 5-4.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu, tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Buku yang berjudul Hal-Hal Yang Tinggal dan Tak Pernah Tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya, membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

107,9 MHz Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Satu informasi terakhir dalam Produ Spot juga teman Produ, ini dari perhelatan Piala Dunia ya, di mana FIFA dan YouTube resmi menjalin kerjasama perihal penyiaran Piala Dunia 2026. Nah, kan menjadi pertanyaan banyak orang juga, banyak masyarakat dunia yang bertanya-tanya, emang boleh menonton pertandingan Piala Dunia di YouTube? Emang bisa? Jadi, jawabannya kerjasama ini membuat pecinta sepak bola lebih punya banyak cara untuk dapat menikmati Piala Dunia di saluran YouTube Mitra Siaran ya. Siaran maksudnya teman Pro 2, para penggemar juga dapat menyaksikan cuplikan yang lebih panjang, rekaman di balik layar, ada video pendek dan konten video sesuai permintaan audiens di YouTube Mitra Siaran. Jadi kabar baiknya, kerjasama ini juga membuat para penggemar bisa menyaksikan 10 menit pertama pertandingan Piala Dunia 2026 di saluran YouTube Mitra Siaran. Kalau mau versi lengkapnya juga bisa melalui TVRI apalagi RRI. Iya nih teman Produa. Tapi kalau YouTube ya, di Mitra Siaran juga dapat menayangkan sejumlah pertandingan secara penuh di saluran YouTube masing-masing. Makanya pentingin terus teman Produa siarannya RRI Kupang, apalagi untuk bulan depan nih yang nanti akan dilaksanakan Piala Dunia. Jadi tujuannya ini adalah menjangkau audiens global hingga mempromosikan tempat untuk menonton lebih banyak pertandingan. Nobar ya teman Produa. Dan tentunya kerjasama antara FIFA dan YouTube juga membuat mitra lebih banyak peluang untuk memonetisasi konten YouTube mereka ya teman Produa. Nah ini kan menjadi pertanyaan terus, emang YouTube FIFA nggak kepake atau kayak gimana? Jadi kalau di saluran FIFA, ya pastinya kamu juga dapat menikmati konten premium terkait Piala Dunia 2026. Konten ya teman Produa, bahkan sebelum Piala Dunia dimulai, teman Produa juga dapat mengakses konten dari arsip digital, seperti pertandingan masa lalu secara penuh dan momen-momen ikonik dalam sejarah olahraga di saluran YouTube FIFA. Seperti itu teman Produa, dan yang pastinya pantengin terus siaran RRI karena untuk bulan depan sepanjang bulan Juni-Juli kamu juga dapat menyaksikan dan dapat informasi lebih banyak terkait dengan perhelatan Piala Dunia atau Pesta Bola 2026. Dan itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita bakal melangkah di segmen terakhir dalam rangkaian Santai Siang Pro 2. Kembali lagi, Angel menyapa untuk semua teman Pro 2. Kamu juga bisa ikut join di siang hari ini ya. Sambil kerja, sambil beraktivitas, atau juga teman Pro 2 yang udah balik ke rumah dari kampus, dari sekolah, dan udah makan siang. Kayaknya jam-jam gini enaknya istirahat kali ya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan.
2: Wih,
0: juga
2: dong. Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya.

terbaik kamu, teman Pro 2. Lisa Blackpink juga tengah bersiap untuk tampil dalam upacara pembukaan FIFA World Cup di Amerika Serikat tahun ini ya, untuk bulan depan. Dan tentunya penampilan tersebut membuat member Blackpink ini juga menjadi artis perempuan pertama dari grup idol K-pop yang tampil di acara pembukaan turnamen sepak bola terbesar dunia ini ya. Jadi yang pasti kalau dalam perhelatan Piala Dunia nantinya, Lisa juga akan berbagi panggung dengan sejumlah nama besar. Seperti nantinya Katy Perry juga akan mengisi suara, feature DJ Sanjoy, dan nama-nama penyanyi juga. Paling banyak juga ini dari Amerika Latin ya. Tapi yang pasti kita juga penasaran, karena biasanya kalau mengisi atau ya sebagai pengisi dalam perhelatan FIFA pastinya juga akan ada lagu-lagu yang ia bawakan. Tapi kira-kira lagu seperti apa? Dan kita juga berharap nih teman Pro 2, nantinya apakah Lisa ini juga akan mengeluarkan single terdekat yang berkaitan dengan Piala Dunia. Masih menjadi sebuah misteri ya. Tapi yang pastinya teman Pro 2, ini banyak banget penyanyi-penyanyi yang nanti bakal tampil juga pada perhelatan Piala Dunia 2026 di tiga negara seperti Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Produa. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Pro 2 FM,

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Aduh, Pak, padat merayap nih. Mudah-mudahan kita nggak telat ya.
1: Iya, Bu. Tapi kalau macet kayak gini, bisa cukup lama.
0: Loh, Pak, itu rokoknya dimatiin dulu. Mengemudi sambil merokok kayak gitu, bahaya loh buat pengendara yang lain.
1: Bahaya gimana sih, Bu? Selama ini, Bapak baik-baik saja kok. Tidak ada apa-apa.
0: Pak, asap dari rokok itu dapat mengganggu penglihatan pengemudi lain. Juga bisa menyebabkan iritasi. Bahkan, Bapak juga bisa kehilangan fokus karena asapnya bisa mengganggu pemandangan.
1: Waduh, Bapak nggak tahu loh, Bu, kalau seberbahaya itu.
0: Iya, Pak. Bahkan kalau ada api, bisa lebih berbahaya lagi. Kecelakaan itu kan bisa terjadi kapan saja.
1: Aduh, nggak mau lah kalau sampai kayak gitu. Ya udah, Bapak matiin ya rokoknya, Bu. Bapak jadi takut.
0: Memang lebih aman kalau berhenti merokok saat berkendara, Pak. Keselamatan di jalan itu yang paling utama. Malah, lebih aman lagi kalau uang rokoknya masuk ke uang belanja Ibu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Bersantap terasa kurang lengkap saat tidak mendengar bunyi kriuk kerupuk. Teksturnya yang kontras dengan santapan utama juga menambah sensasi tersendiri di mulut. Tapi tahukah kamu, sejak kapan kerupuk mulai digemari dan menjadi pendamping masakan Indonesia? Kerupuk sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Hal ini terbukti dengan keberadaan kata kerupuk atau kurupuk di sejumlah prasasti dan naskah Jawa kuno dari abad 13 karya Mpu Monaguna sebagai makanan yang dijual di era Jawa kuno. Kerupuk yang dimaksud menggunakan bahan baku kulit hewan seperti sapi, kerbau, maupun rusa. Tapi beda dulu, beda sekarang. Di masa-masa awal kemunculannya, kerupuk tidak digoreng menggunakan minyak, tapi menggunakan pasir dengan cara disangrai. Ada beberapa masyarakat Jawa kuno yang menggunakan minyak kelapa. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerupuk menyebar dari Jawa hingga semenanjung Melayu. Orang Melayu punya istilah keropok untuk menyebut cemilan kriuk yang satu ini. Ragam karakteristik geografis wilayah Nusantara mampu melahirkan ragam kerupuk dengan karakter masing-masing. Sampai saat ini, kerupuk masih menjadi cemilan pelengkap untuk kuliner Nusantara dari meja makan hingga acara-acara besar.

0: Baik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Tepat di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Rabu 13 Mei 2026. Angela hadirkan 3 informasi terbaru teman Pro 2 dari Netflix dan Alex Pina yang resmi memperluas semesta Money Heist. Teaser Batang Emas ini mengisyaratkan arah cerita berikutnya. Ya teman Pro 2, Netflix telah mengkonfirmasi semesta Money Heist sedang berkembang setelah perilisan teaser resmi berdurasi 50 detik yang disertai pernyataan yang mengisyaratkan sejumlah proyek baru. Pengumuman ini langsung disampaikan oleh Alvaro Morte, pemeran sang profesor di serial orisinalnya, dan pada pemutaran perdana dunia di Cell File untuk Berlin Season 2 yang akan tayang di Netflix pada 15 Mei mendatang. Ya, teman Pro 2, teasernya singkat dan sengaja dibuat samar, tetapi gambar terakhirnya langsung menyita perhatian para penggemar ya teman Pro 2. Dan yang pastinya kita juga punya informasi selanjutnya dari Sensaru yang merilis trailer promosi terbaru untuk The Ghost in the Cell versi anime. Cuplikan ini menyoroti terbentuknya Section 9 dan ancaman Puppet Master yang kian menguat. Anime ini akan tayang perdana pada 7 Juli 2027 dan akan ditayangkan secara global melalui streaming di Amazon Prime Video. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2 dari sutradara Deadpool and Wolverine Shawn Levy yang menggarap drama fiksi ilmiah emosional bertajuk Somewhere Out There untuk Netflix. Netflix telah mengakuisisi hak atas naskah film fiksi ilmiah original Somewhere Out There setelah melalui perang penawaran sengit sekaligus menggandeng Shawn Levy sebagai sang sutradara. Ditulis oleh Max Tex, film emotional science ini berfokus pada seorang ayah yang telah menjadi duda dan mengirim pesan ke luar angkasa lalu secara tidak terduga menerima balasan. Levy juga nantinya akan memproduksi film di bawah bendera 21 Labs miliknya, melanjutkan rentetan kesuksesan besar setelah menyelesaikan produksi Star Wars, Starfighter, dan kesuksesan berpendapatan miliaran dolar dari film produksi Deadpool and Wolverine. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam sore ceria buat sore kamu semakin seru.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kota itu selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mudah rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa, meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan di antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.
1: Ya, mau ke mana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
2: Kak Lia mau pergi ke sekolah, Rio. Kakakmu mendapatkan kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga susah seperti kita ini.
1: Oh, sekolah.

0: Kalau itu yang mama pernah cerita yang tidak pakai uang.
1: Iya Rio, kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengajari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah nanti.
1: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya, kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya aja tidak ada. Kadang kakak tuh mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
2: Lia, kamu jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada bagi kamu yang mau berjuang dan berusaha, nak.
1: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba. Dan puji Tuhan, Lia bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
2: Terima kasih, nak. Kamu tidak menyerah dan tidak mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Belajar sama siapa?
1: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku-buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga kok untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya. Asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi nih, sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih?
1: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga, kita bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa keluar dari sini kan, Ma?
2: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: yakin kakak nanti akan jadi orang hebat.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini, kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi, sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi, pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah siap ya, nak? Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Ya, pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Lia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa impian yang besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang lain, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan mimpi luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Selamat sore untuk semua teman Pro 2. Kamu udah masuk dalam segmen Sore Ceria. Masih bareng sama Angel juga sampai di 5:30. Sore Angel bakal warawiri ya. Menemani kamu semua yang masih lama, masih panjang untuk pulang ke rumah. Iya, soalnya jam sekarang jam 3 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Ya lumayan lah teman Pro 2, mungkin pulangnya jam 4 atau jam 5 ya. Semangat sore untuk semua teman Pro 2. Lagi apa aja, kamu juga bisa request lagu-lagu favorit kamu sampai di 5:30 nanti di 0811 3820 9090, dan juga di line telepon kita 0380829377. Karena setelah itu Angel akan memutarkan untuk kamu Best Cut Pro 2 yang pastinya bisa membuat sore kamu semakin fresh ya. Kalau informasi tadi udah, sekarang Best Cut Pro 2 aja deh. Nanti juga teman Pro 2 bakal mendengarkan banyak cerita-cerita menarik dari anak-anak muda NTT dan topik-topik seru ya untuk kamu di sore hari ini. Ya udah, bikin mood kamu tambah naik lagi, Angel hadirkan dari salah satu koleksinya Bilal Indrajaya di sore ini.

0: boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan, saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya, mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
6: Pro 2 FM.
7: Sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Pro 2 FM.

0: like Tom Brady. With that long blonde hair, that's Marsha Brady. I'm all about your lady, Chelsea High Handler. Got your legs racing hard on vacation. No exaggeration, said you amazing. Moving too fast, can't pace it.
1: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Selamat sore untuk semua teman Pro 2 yang lagi pada memantau 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, dan masih ditemani oleh saya Angela Ivania sampai selesai waktu kita di 5:30 sore nanti. Dan kali ini ada Talk Space menghadirkan prestasi anak-anak muda NTT. Di line telepon kita akan berkenalan dan juga berbincang-bincang ya bersama dengan kakak Angelina Yam Amelobo. Di tahun 2026 bulan April kemarin baru saja meraih prestasi mengambil juara second runner up untuk Miss President University. Wah, keren ya. Jadi untuk teman Pro 2 juga, kamu bisa tonton apa yang kamu dengarkan saat ini di YouTube channel RRI Kupang, atau juga kamu bisa pantau dan bergabung melalui aplikasi streaming kita RRI Digital. Sesaat lagi Angel akan sambungkan untuk kamu, jadi pantengin terus Pro 2 Kupang untuk sore ini. Dan kalau gitu, sambil menunggu Kak Angie yang lagi tersambung juga di line telepon ya, karena Kak Angie juga gak di Kupang, teman Pro 2, lagi di tempat kuliahnya. Jadi kita bakal menghubungi via telepon. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Oke deh teman Produa, kita sudah tersambung bersama dengan kakak Angelina Yam Amelobo yang merupakan mahasiswi bisnis administrasi Presiden University di tahun 2026 ini terpilih menjadi second runner up untuk pemilihan Miss Presiden University. Kalau gitu langsung aja, karena sudah tersambung di line telepon, kita menyapa dulu kakak Angelnya. Selamat sore kakak.
1: Halo, selamat sore kak.
0: Selamat sore, apa kabar?
1: Halo.
0: Iya, oke. Kak Angie, apakah bisa mendengar suara Angel dengan baik?
1: Iya, bisa kak. Halo, selamat sore.
0: Oke, ini lagi sibuk apa nih kak Angie?
1: Saat ini memang lagi sibuk karena minggu depan akan ada ujian akhir semester, jadi kita harus mempersiapkannya.
0: Semangat ya. Berarti ini lagi di kampus ya, atau udah pulang ke kos nih atau ke tempatnya?
1: Udah pulang ke, karena kebetulan Presiden University punya asrama, jadi kita untuk setahun tinggal di asrama.
0: Oh, oke, okay, di asramanya ya. Kakak, sebelumnya terima kasih loh kita ganggu sorenya. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik kak.
0: Kabarnya baik. Selamat dulu loh untuk prestasinya luar biasa terpilih menjadi second runner up Miss Presiden University. Perasaannya seperti apa sih?
1: Terima kasih. Sebenarnya terima kasih. Ya, sangat senang tentunya. Ada perasaan bangga dan ada sedikit perasaan yang merasakan sesuatu yang baru gitu, tidak mungkin.
0: Nah, boleh dong diceritakan sama kita Kak Angie, apa sih sebenarnya pemilihan Miss Presiden University ini, maksudnya adalah pemilihan duta kampus atau seperti apa? Silahkan nih Kak.
1: Ya, Mr. and Miss President University itu merupakan ajang pageant di President University. Ini mungkin sama halnya dengan duta kampus untuk di beberapa kampus lainnya. Proses pemilihan sendiri itu pertama dimulai dari bulan Januari, atau tahap pemilihan ada tiga tahap pemilihan, mulai dari yang wawancara, wawancara, tahap kedua tes mental, itu ada beberapa tahapan juga, dan juga di tahap terakhir itu ada mereka cuma menanyakan kesiapan untuk menjadi finalis dari segi biaya, mental dan segala macamnya, dan juga di saat yang bersamaan mereka memberikan pengumuman.
0: Oke. Okay. Lumayan panjang ya, Kak ya. Ini dari kapan nih, Kak?
1: Ini dimulai dari bulan Januari. Itu baru tahap seleksinya aja, Kak, tahap pemilihan. Dari kita yang tes sekitar 60 sampai 70-an orang dan panelis yang terpilih 13 orang. Setelah itu di bulan Februari pada pageant lainnya kita mulai karantina. Karantina itu persiapan untuk mengikuti sub-event dan event besarnya. Selama karantina kita mempunyai 5 kelas, yaitu ada kelas talent, kelas public speaking, kelas Q&A, kelas ballroom, dan kelas catwalk.
0: Ya. Oke, okay. Panjang itu, juga ya.
1: Iya, itu baru karantina ya kak. Terus setelah itu kita harus mengikuti sub-event. Karantina itu mempersiapkan kita untuk menampilkan secara publik. Ya.
0: Oke, okay. Dan kalau di malam finalnya kapan tuh kak? Malam pemilihannya?
1: Malam pemilihan itu di bulan April tanggal 18.
0: Tanggal 18 itu final ya? Dan ketika itu terpilihlah kakak menjadi second runner up. Ini gimana perasaannya kak?
1: Perasaan saya sebenarnya saya tidak nyangka sih kak saya jadi second runner up, karena bagi saya prosesnya cukup berat. Iya, tetapi saya percaya kalau kita fokus kepada proses memberikan yang terbaik, pasti kita dapat memperoleh hasil yang terbaik juga.
0: Betul, betul, betul, setuju banget ya. Tapi apa sih alasan Kak Angie ingin menjadi bagian dari Miss President University ini, Kak?
1: Alasan saya, dari kecil saya memang tertarik untuk mengikuti dunia pageant, Kak, karena mungkin terinspirasi dari kakak saya dulu sering mengikuti dunia pageant juga. Terus kalau alasan saya sendiri untuk masuk Mr. and Miss President University, karena mereka mempunyai tujuan yaitu 3B1T, di mana mereka mengajarkan pengetahuan yang baik, terus beauty dan perilaku yang baik, serta talent, sehingga semuanya tuh menjadi seimbang. Itu alasan terbesar saya mengikuti.
0: Oke. Nah, sebelum kakak memutuskan untuk ya udah deh ikut aja dalam pemilihan Miss President University ini ya, kalau boleh tahu apakah memang juga sebelumnya kakak pernah mengikuti hal yang serupa kayak masih di SMA, SMP atau lomba-lomba lain gitu, Kak? Kita juga pengen tahu nih.
1: Kalau untuk dunia pageant, ini kali pertamanya saya join. Ya. Untuk dunia. Tapi sebenarnya itu di President University juga ada yang namanya President University Fashion Week. Fashion Week umumnya.
0: Iya.
1: Ya, itu kegiatan pertama yang saya ikuti.
0: Oke. Ini jadi model atau yang gambar atau merancang atau mendesain bajunya nih?
1: Untuk menjadi modelnya, Kak.
0: Wah, luar biasa. Ini memang udah tertarik model dari kapan, Kak? Dari kecil siapa?
1: Iya, dari kecil, dari SMP.
0: Oh, dari SMP. Luar biasa ya. Ke bawah sampai sekarang di dunia kampus juga terus menjalankan dunia modeling ya, Kak ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, dan ketika nama Kak Angie diumumkan, ini udah tahu gak sih kayak pasti beta jadi pemenang nih, salah satu deh, kayak udah prediksi bakal juara?
1: Sama sekali ya, Kak.
0: Loh, kok gitu?
1: Iya, jujur saja saya sangat ragu pada diri sendiri karena banyak banget yang saya hadapi. Waktu nama saya diumumkan, saya benar-benar kaget dan sampai sekarang kadang saya belum percaya gitu, kayak oh ternyata saya bisa. Jadi ya, pelajaran saya ambil kalau kita benar-benar tulus berjuang pasti ada jalan terbaik.
0: Betul, betul, betul sekali ya, intinya yakin aja dulu ya, Kak ya.
1: Iya, Kak.
0: Tapi apa sih yang membuat kakak ragu? Apa ada tantangan atau mungkin ketika mengikuti, ini kan prosesnya dari Januari sampai akhirnya April ya. April kemarin baru ada pengumuman. Tantangan apa saja yang kakak rasakan sehingga ya meskipun menjalankan tantangan tersebut, wah bisa nih keluar jadi juara juga nih.
1: Ya, tantangan karena President University merupakan salah satu kampus internasional di Indonesia. Jadi semua kegiatan yang berlangsung di dalam harus menggunakan bahasa Inggris. Dan itu merupakan salah satu tantangan buat saya. Dan juga mungkin karena ini kali pertamanya saya terjun ke dalam dunia pageant. Jadi, ya biasanya kalau pertama kali emang agak susah ya, Kak.
0: Banyak gugup ya?
1: Iya, banyak gugup. Terus ada tantangan berikutnya. Dulu saya orangnya pemalu untuk berbicara depan umum, bukan sesuatu yang sulit bagi saya. Tetapi di sini saya harus bisa public speaking dan tampil depan umum untuk hal lainnya.
0: Wah, luar biasa. Tapi kalau mau dibilang dari cara bicaranya kakak aja udah enak banget nih. Ini memang otodidak sendiri atau kakak juga belajar? Iya nih.
1: Iya, Kak.
0: Udah oke ya.
1: Terima kasih, Kak. Otodidak, saya punya jadwal untuk belajar public speaking. Ya.
0: Oh, jadi seperti itu. Tapi waktu lomba kemarin, ada nggak sih kayak mereka juga memberikan kayak ada isu atau advokasi dari tiap-tiap finalis, sehingga kakak juga menyuarakan nih apa sih yang menjadi keresahan kakak. Ada nggak kayak gitu?
1: Ada kak.
0: Nah kalau dari versinya kakak apa nih? Oke. Terputus ya teman Pro 2, kita sambungkan kembali bersama dengan kakak Angie. Wah ini keren ya, semuanya prosesnya menggunakan bahasa Inggris. Wah seru juga ya teman Pro 2, kalau kita bicara aja mungkin kalau kita gak terbiasa ya pasti kita juga bakal gugup, terus juga tersendat-sendat. Tapi ya ini yang lagi dicoba sama Kak Angie ya, belajar untuk bisa percaya diri dan akhirnya keluar sebagai juara. Oke, kita sementara terhubung dan kita sudah terhubung kembali. Halo Kak Angie, halo.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Oke, tadi sempat terputus ya Kak ya?
1: Iya Kak. Maaf,
0: aman. Tadi pertanyaannya sampai di mana ya kak ya? Oh, sampai advokasi atau isu. Nah, kalau dari kakak gimana nih?
1: Kalau dari saya sendiri, saya belajar dari pengalaman saya kak. Mm-hmm. Jadi isu yang saya angkat adalah tentang pengembangan diri anak muda, khususnya bagaimana mahasiswa bisa lebih percaya diri untuk mencoba dan berkembang. Mm-hmm. Karena menurut saya, khususnya di NTT, banyak anak muda yang punya potensi besar, tapi mereka ragu untuk memulai atau mereka takut gagal. Mm-hmm. Jadi melalui platform ini, saya ingin mendorong atau menginspirasi orang untuk berani mencoba dan untuk berani keluar dari zona nyaman. Terus, untuk menyadari bahwa proses itu jauh lebih penting dari hasil.
0: Ya, itu intinya kak. Ya, itu intinya. Dan ya, akhirnya kakak juga membuktikan bahwa anak NTT bisa kok.
1: Iya. Iya. Itu mungkin satu yang istimewa juga buat saya.
0: Betul. Nah, kalau dalam rangkaiannya ada nggak sih selain itu, kak kan juga diberikan pembekalan, kemudian dites lagi, ya, dikasih advokasi, alasan dan lain sebagainya. Tapi pengen tahu juga kalau dalam perhelatan kemarin kayak ada unjuk bakat kah dari kakak juga?
1: Iya.
0: Mm-hmm. Nah kita pengen tahu nih kalau bakat seorang Kak Angelina itu apa saja?
1: Kalau untuk kemarin aku bawakan tarian tradisional.
0: Mm-hmm. Wah, hebat. Bisa menari apa nih kakak? Tari tradisional, dance?
1: Tari, kemarin aku pilih satu aja kak, bawain tari tradisional.
0: Oke, tari tradisional dari mana?
1: Itu dari sebenarnya dari aku buat campuran dari Batak, Dayak, dan Kalimantan. Itu sih kak.
0: Wow, hebat ya. Kakak bisa dance ya. Ini latar belakangnya memang
1: berat. Ya.
0: Gimana
1: awalnya
0: nih?
1: Awalnya pengen bawain bakat dance tradisional, tapi di pertengahan jalan banyak masukan, jadi saya mengganti ke traditional dance.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Ya. Jadi kayak gitu. Tapi waktu ikut lomba emang kakak juga, ada nggak sih yang, ya pasti juga keluarga, teman-teman pada mendukung ya. Tapi maksud Angel adalah yang menjadi tim backup-nya kakak. Jadi mulai dari outfit kakak, makeup kakak, perintilan-perintilan kecil. Apakah memang semuanya kakak yang mengusahakan atau juga dibantu sama bestie-bestie yang ada di kampus nih?
1: Oh, kebetulan itu emang kita punya panitia kak buat ajang Mr. and Miss President University. Jadi semuanya itu akan disiapkan oleh panitianya.
0: Oke. Ya. Jadi gak susah-susah lagi nyari teman untuk bantu. Kayak gitu ya kak ya.
1: Iya. Tapi kalau ada juga beberapa hal yang perlu disiapkan sendiri, karena kita di dalam sebagai finalis udah dianggap seperti keluarga, jadi mungkin pendukungnya dari sesama finalis.
0: Oke. Wah, seru juga nih ya sama teman-teman dari fakultas lain, dari prodi lain ya kak ya.
1: Iya kak, puji Tuhan lingkungannya juga baik, bertemu teman-teman baik.
0: Bangga luar biasa. Tapi menurut kakak, dengan mengikuti dan terpilih menjadi second runner up Miss President University ini, apa makna gelar ini khususnya untuk kakak pribadi? Apakah hanya sekedar prestasi atau juga ini sebagai pintu awal untuk mencapai prestasi-prestasi yang lain nih?
1: Menurut saya, prestasi saya ini mungkin dia menggambarkan bagaimana perjalanan saya, dan saya akan menjadikan ini langkah pertama untuk menuju impian saya. Ya, terus menjadi Mr. and Miss President University juga tidak hanya sampai di sini saja, karena setelah itu kita akan diutus untuk ajang berikutnya, ada yang namanya ajang Abang Pok Bekasi, Abang None Jakarta, dan juga beberapa dari kita akan diutus untuk menjadi Putri Indonesia.
0: Wah, luar biasa. Ini kira-kira setelah ini arahnya mau kemana nih? Oh, dari KM sendiri.
1: Kalau saya sendiri pengennya ke Putri Indonesia, tetapi ada banyak sekali kendala. Seperti biaya yang cukup besar dan kesiapan diri yang mungkin belum matang. Jadi mungkin saya akan mengikuti ajang Abang None Jakarta terlebih dahulu.
0: Oke. Dari situ dulu ya kak ya, setelah ini ya. Oke, semangat untuk persiapannya kak Angie, yakin bisa ya. Dan
1: terima kasih kak.
0: Doa kita juga keluar sebagai juara. Asik, amin.
1: Terima kasih kak, amin.
0: Oke, kak Angie, ini satu kebanggaan juga anak NTT bisa berkuliah di University President. Kenapa sih dari sekian kampus yang bergengsi memilih universitas ini kak? Kita juga pengen tahu nih.
1: Saya memilih Presiden University karena yang paling utama dia menggunakan bahasa Inggris untuk segala kegiatan di dalamnya. Itu terus Presiden University punya koneksi yang cukup baik untuk berbagai perusahaan besar juga. Dan juga Presiden University ada berada di lokasi di mana dikelilingi lebih dari 1.700 industri. Jadi buat mahasiswa Presiden University mencari pekerjaan, bagi saya mungkin itu seharusnya bukan hal yang sulit.
0: Jadi kayak gitu ya. Dan kenapa memilih bisnis administrasi nih kak? Pengen jadi apa sih? Kita pengen tahu cita-cita kakak.
1: Cita-cita saya pengen jadi wanita pengusaha yang sukses. Karena emang kedua orang tua saya pengusaha, punya usaha kecil. Dari kecil saya juga belajar tentang bagaimana berusaha, berwirausaha. Dan dari situ saya tertarik ke dalam dunia bisnis. Dari sekarang sudah saya memilih bisnis, ya kak.
0: Oke. Ini berarti siap-siap jadi CEO ya?
1: Amin ya kak.
0: Amin, kita aminkan sama-sama. Oke. Jadi karena latar belakangnya papa dan mama merupakan seorang pebisnis, kakak juga ingin melanjutkan usaha atau membangun usaha baru nih versi kakak.
1: Saya ingin membangun usaha baru versi saya sendiri.
0: Semangat untuk sampai di tahap itu ya. Wah, ini luar biasa, keren juga nih. Tapi kakak menikmati ya menjadi seorang mahasiswi dari NTT yang berkuliah di Presiden University. Seperti apa sih?
1: Iya kak, tentu saja.
0: Seperti apa sih kak hari-hari perkuliahan kakak dan aktivitas sebagai mahasiswi?
1: Ya, cukup sangat menyenangkan buat saya, banyak kegiatan, dan hal yang paling beruntung saya dapatkan di sini lingkungannya sangat baik kak.
0: Oke.
1: Ya banyak kegiatan dari sisi akademik, teman-temannya saling support, saling mendukung, dari sosial juga.
0: Ini punya banyak kawan ya?
1: Punya, iya aku sukanya. Terus menurut saya di Presiden University itu kita selalu dipermudah oleh dosen. Jadi kita selalu dibantu dalam segi apapun.
0: Jadi kayak gitu. Nah, kakak kita rehat kembali. Setelah itu kita bakal tanya-tanya kalau di kampus sendiri perkuliahannya gimana? Susah nggak sih kak mengimbangi tugas-tugas? Belum lagi harus ikut tes dan lain sebagainya. Prioritas waktunya kayak gimana? Tapi setelah rehat ya kak ya, kita istirahat dulu ya, kita jeda dulu ya.
1: Baik kak, terima kasih.
0: Oke, kalau gitu kita jeda dulu teman Pro 2. Stay tune terus, masih bersama dengan kakak Angelina Yam Amelobo yang merupakan second runner up Miss President University. Pantau terus Pro 2 Kupang untuk Sore Ceria kali ini. Stay tune hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: to Arena of
1: Two. Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya. Tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
0: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu mama?
1: Kan ini rasa kita berdua aja. Kirim pak foto kamu dulu dong, yang nggak pakai seragam, buat kenang-kenangan.
2: Ini parah nih.
3: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok, simpan bukti, dan segera lapor. Waspada, child grooming dimulai dari perhatian berlebih dari orang dewasa, pemberian hadiah, hingga paksaan untuk mendekat. Kenali polanya, lindungi diri kita. Jangan biarkan predator mendekat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
6: Sore Ceria with Pro 2.

0: Nih, di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu tentunya bersama dengan kakak Angelina Yam Amel Lobo. Oke, kalau tadi kita udah tahu ya teman Pro 2, ternyata kak Angel juga memilih untuk menuntaskan pendidikan ya di kampus terbaik, yaitu di Presiden University dengan mengambil bisnis administrasi. Nah, kita pengen tahu cara bagi waktu dari kak Angel itu sendiri gimana sih kak?
1: Halo kak.
0: Iya, halo kakak. Iya, gimana kak?
1: Untuk saya,
0: kalau kakak sendiri, apalagi ikut lomba kemarin, itu kan harus menyelesaikan tugas, tapi juga harus ikut lomba, belum yang lain lagi. Nah, itu kalau kakak sendiri gimana prioritas waktunya?
1: Ya, untuk saya sendiri time management memang sangat penting. Jadi saya punya yang namanya, di setiap pagi itu saya selalu membuat to-do list, di mana saya menyertakan kegiatan yang harus saya lakukan dengan jadwal waktu yang akan dilakukan.
0: Oke.
1: Dan tentu saja prioritas utama tetap pendidikan dan kegiatan lain itu mengikuti beriringan.
0: Tapi kalau dari kampus kakak, kita juga pengen tahu, ini memang ada gak sih kayak dari dosen juga membantu dengan banyak menginformasikan ada lomba, jadi kayak lomba-lomba akademik gitu, atau mungkin lomba-lomba lainnya yang ada di lingkungan kampus atau dari luar gitu kak?
1: Iya, tentu saja kak, Presiden University sangat aktif di sosial media, di mana mereka menginformasikan berbagai kegiatan untuk setiap harinya juga. Itu kalau dapat dilihat di sosial media rektor kita sendiri atau di akun official kampus.
0: Nah, kalau dari media sosial kakak sendiri, kakak banyak memberikan apa sih konten-konten seperti apa sih kalau dari KNG sendiri?
1: Kalau dari saya sendiri, saat ini saya mencoba untuk menggunakan sosial media untuk berbagi hal-hal positif dan bermanfaat. Tujuan utama saya sekarang untuk membangun personal branding. Saya sering membagi pengalaman selama mengikuti kompetisi, kegiatan kampus atau proses pengembangan diri lainnya.
0: Kayak gitu. Nah, lebih suka di Instagram atau di TikTok nih, kak?
1: Kalau saya sendiri lebih suka di Instagram.
0: Alasannya apa nih, kalau boleh tahu?
1: Alasannya karena banyak, kalau menurut saya sendiri, banyak orang-orang juga lebih aktif di Instagram karena bisa melihat profil kita lebih jelas gitu kak.
0: Kayak gitu ya kak ya.
1: Iya kak.
0: Dan ini juga pengen tahu gimana sih teman-teman sekeliling kakak melihat kakak. Kan biasanya kalau dari daerah kita juga aduh gak percaya diri banget ya. Nah, tapi bagaimana kakak juga membangun personal branding meskipun dari timur, apalagi dari NTT, wah boleh juga nih. Boleh diadu juga nih sama teman-teman yang ada di kampus. Gimana tuh, kak?
1: Ya, kan di sini lingkungannya emang baik, mereka melihat orang itu sama rata. Tapi memang pasti ada perasaan seperti itu ya, kak.
0: Iya.
1: Tapi gimana, saya sendiri selalu berusaha menunjukkan kalau kita dari daerah itu juga pantas. Juga lebih baik, bukan dari daerah berarti kita.
0: Pantas setara dengan teman-teman yang lain. Karena memang kita setara ya. Betul, betul sekali. Nah, kak, ini di akhir kebersamaan kita, kira-kira kalau menjadi mahasiswa zaman now ya, soft skill apa sih yang paling krusial yang udah harus dimiliki oleh seorang mahasiswa dan juga kalau misalnya udah tamat, jadi kita udah tahu nih apa yang harus kita kerjakan. Kadang kan kita bingung juga ya, aduh saya harus ngapain, talenta dan skill apa yang harus diasah. Nah kalau dari kakak sendiri gimana nih menurut kakak terkait dengan soft skill?
1: Kalau dari saya, untuk Gen Z mungkin harus lebih bijak dalam adaptasi ya kak. Karena teknologi juga tentang, jadi bagaimana kita harus beradaptasi untuk menyesuaikan. Dan juga kalau untuk saya skill komunikasi itu sangat ya bagaimana kita mempresentasikan diri sendiri, nilai yang mau kita bawa.
0: Oke. Kak Enji, ini sepertinya putus-putus ya. Jaringannya kurang berpihak sama kita berdua nih di sore hari ini. Oke, dan yang terakhir, ada enggak sih pesan dan harapan kakak mungkin kepada diri sendiri dan juga kepada teman-teman untuk ya percaya diri meskipun kita di sini, tapi kita juga bisa mengeksplor diri kita untuk sama dengan teman-teman lainnya. Silahkan kak memberikan apa ya, kalau mau dibilang closing statement, kata-kata hari ini deh sebagai akhir dari pesan dan kesan nih.
1: Tentu saja pesan teman-teman sebagai mahasiswa, jangan pernah takut hal baru dan beranilah keluar dari zona nyaman, karena saya percaya setiap proses setiap itu akan membuka kita menjadi versi diri yang lebih baik. Dan harapan saya semoga mudah yang berani saling mendukung dan tidak ragu untuk mengikuti.
0: Oke.
1: Terima kasih
0: Kak Angel sudah bersama Pro 2, sudah menceritakan dan berbagi kisah serta nilai-nilai yang kakak dapatkan dari menjadi runner up, second runner up Miss President University. Sukses selalu ya kakak ya.
1: Terima kasih kak.
0: Kita tunggu prestasi-prestasi lainnya supaya kita wawancara lagi nih di Pro 2.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Salam hormat buat keluarga, papa, mama, dan pokoknya buat semua yang mendukung ya.
1: Ya, baik.
0: Ya. Oke. Thank you juga untuk semua teman Pro 2. Kita udah sampai di ujung kebersamaan kita dalam Talk Space bersama dengan Kak Angie di Pro 2 FM Kupang. Semoga aja ini juga bisa menjadi inspirasi dari cerita yang sudah dibagikan ya, selama perbincangan kita di sore hari ini. Akhir katanya juga udah harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Selamat sore untuk semua teman Pro 2. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di

Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Ma, Pandik mau jajan jajan snack yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: waktunya maba. Main bareng di Produa.
1: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
2: Kucu-kucu?
1: Salah.
2: Bukan.
1: Pak.
2: Aku udah jarang nih nonton film India, film Bollywood.
1: Kalau aku memang turunan India.
2: Oh iya, pantas banget ya. Kamu suka galau.
1: Kok galau? Galau
2: terus bawaannya digoyang aja.
1: Aku tuh suka hujan, terus lari.
2: Oh iya.
1: Peluk pohon. Syarukan.
2: Iya deh.
1: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
2: Doa.
1: Bahasa Indianya rambut lagi kusut, acak acak rambut he. Tapi harus sambil goyang kepala, kalau enggak bisa.
2: Betul ya.
1: Acak acak rambut he.
2: Paku paku apa yang punya pangkat?
1: Paku paku apa yang punya pangkat?
2: Yoi.
1: Paku.
2: Paku paku apa yang punya pangkat?
1: Paku pejabat.
2: Yeah. Masih kurang bener.
1: Paku. Paku.
2: Ya.
1: Pakuon.
2: Pakuon itu di Surabaya. Mall di Surabaya tuh.
1: Lu lupa doo.
2: Paku mandan.
1: Aku cari di Google enggak ada jawabannya. Ya,
2: kamu cari di Google. Ini kan kita buat sendiri.
1: Paku mandan ya.
2: Paku mandan dong. Yang terakhir.
1: Mau dong paku mandan.
2: Maksudnya disawer sama paku
1: mandan. Mau juga mau jadi kumandan.
2: Oh oke.
1: Kena kumandan upacara.
0: Bikin pagi kamu makin seru. Dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 Wita, hanya di Produa FM, teman terbaik.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ayah, ternyata benar ya, setelah dewasa, kita semua harus punya banyak uang. Harus bekerja lebih keras lagi. Harus bertarung dengan isi kepala sendiri. Harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Khoirul Trian hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Ayah, ini arahnya kemana ya? Secara garis besar, buku ini disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah yang secara eksplisit mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini akan sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Dalam lembar per lembar halaman, menyajikan sebuah potret mendalam tentang perasaan kehilangan dan kebingungan yang sering kali dialami oleh seseorang ketika sosok ayah yang menjadi panutan dan pelindung tidak ada lagi. Melalui narasi yang menyentuh, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan, pencarian jati diri, dan bagaimana caranya untuk tetap tegar menghadapi kehilangan. Kita akan dihadapkan dengan pembahasan melalui berbagai caption menarik tentang kehilangan sosok ayah. Kehilangan ini tidak hanya sebatas kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan sosok yang menjadi tempat bergantung, sumber inspirasi, dan penunjuk jalan. Tanpa adanya sosok ayah sebagai pemandu, sang anak merasakan kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia pun memulai perjalanan pencarian jati diri untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Proses kehilangan dan pencarian jati diri ini membawa sang anak pada sebuah proses pertumbuhan. Ia belajar untuk mandiri, menghadapi tantangan hidup, dan menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Meskipun diliputi kesedihan, buku ini juga menyisakan harapan. Harapan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, seseorang akan menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Sang penulis Khoirul Trian menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh emosi untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam. Narasi yang mengalir dengan lancar membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang tokoh. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah sebuah buku yang menyentuh hati dan penuh makna. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terus berjuang dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. 'Cause when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan.
2: Wih,
1: aja.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

0: waktu yang mabar.
1: Main bareng di Produa.
2: Makanan apa yang disukai sama tante-tante?
3: Makanan yang disukai tante-tante?
2: Iya.
3: Kue berondong.
2: Kue berondong apa itu?
3: Kue rambut.
2: Kok rambut?
3: Ya kan tante-tante suka ada rambut, pakai rambut wig, rambut konde.
2: Salah.
3: Kue apa? Makanan apa kue sih tadi?
2: Makanan.
3: Oh, makanan berarti makanan apa aja ya?
2: Iya. Apa dong? Masa Isak kehilangan ide sih?
3: Makanan yang disukai tante-tante.
2: Iya.
3: Gampang
2: banget.
3: Jagung brondong.
2: Iya, betul.
3: Bener sih.
2: Tabalek, brondong jagung.
3: Jagung brondong, popcorn.
2: Brondong jagung.
3: Mandi apa yang gak bikin basah?
2: Apa?
3: Mandi apa yang gak bikin basah?
2: Mandi apa?
3: Mandi-mandi apa yang gak bikin basah?
2: Mandi-mandi apa yang gak bikin basah? Di dalam mimpi?
3: Terserah. Mandi-mandi apa yang gak bikin basah?
2: Itu apa sih? Kamu kayak mendendangkan itu terus deh.
3: Ada tuh lagunya Raye.
2: Apa ya?
3: Apa coba?
2: Mandi yang gak bikin basah. Mandi yang airnya memang gak ada.
3: Mana ada, itu bukan mandi berarti.
2: Imaginary kan?
3: Salah.
2: Nah apa?
3: Mandi-mandi yang gak bikin basah. Mandirikan rumah tangga.
2: Apa?
3: Mandirikan rumah tangga. Mendirikan rumah tangga. Mandirikan rumah tangga.
2: Pantas kering terus.
3: Aduh, rumah tangganya kering banget ya. Lanjut.
2: Penyanyi apa yang suka ada di sekolah?
3: Yang ada di sekolah, Spido, Zay,
2: penyanyi yang ada di sekolah.
3: Indonesia apa luar negeri?
2: Indonesia.
3: Penyanyi-penyanyi apa yang suka ada di sekolah?
2: Papan Tulus.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Eh, semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit kenapa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Weibobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu, selamat sore teman Pre 2. Akhirnya hadir menyapa kamu tentunya kali ini di edisi sore ceria tanggal 13 Mei, tepatnya di hari Rabu ya teman Pre 2. Semoga kamu juga masih semangat di hari ini menjalankan tugas dan aktivitas juga yang udah selesai, yang udah sampai rumah kumpul bersama orang-orang terkasih. Ya, yang lagi persiapan buat makan malam juga ya, atau kamu yang lagi recharge energi di kafe-kafe atau di tempat mana aja, atau yang dalam perjalanan juga, atau yang mungkin masih di tempat kerja juga. Aduh, selamat sore saja ya. Semangat selalu teman Pro 2 seperti semangat Yunda sore menjelang malam hari ini menemani kamu dengan lagu-lagu yang enak udah pasti ya. Dan setelah ini juga akan Yunda hadirkan beragam informasi-informasi fresh untuk kamu dan topik-topik seru, bahkan ada tamu keren yang bakalan hadir juga nanti di pukul 19, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Bestie. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti, Bicara Itu Ada Seninya. Selamat datang di esensi buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.
4: Teman

90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradu. Kita masih seru-seruan tentunya di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Nah, kalau udah situasi seperti ini, teman Pradu, di luar studio juga udah gelap banget ya. Kira-kira lagi pada ngapain nih? Lagi santai-santai di rumah ya, quality time, lepas capek, rehat sejenak ya. Ada yang juga mungkin udah makan malam. Nah, teman Pradu, Yunda hadir kali ini dengan informasi untuk kamu. Kita lihat datang dari Mark and City, teman Pradu, yang mana ia dirumorkan akan bersolo karir di Amerika Serikat. Ini kayaknya kelanjutan dari kemarin banyak ya personil dari NCT yang kayaknya udah mulai keluar ya, teman Pradu, selesai kontrak gitu ya. Dan mantan anggota NCT Mark Lee dirumorkan sedang bersiap untuk meluncurkan kembali karir musiknya di Amerika Serikat sebagai artis solo. Jadi setelah sebulan meninggalkan grup dan SM Entertainment, Mark ini dirumorkan akan bekerja dengan Def Jam Recordings menurut warta Korea ya, dimana spekulasi meningkat setelah Tunji Balagon selaku ketua dan juga CEO Def Jam Recordings mengikuti Mark di media sosial tidak lama setelah penyanyi itu juga mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment pada 8 April kemarin ya. Jadi keluarnya Mark ini juga sempat bikin heboh ya, para fans juga udah mulai sakit hati mungkin ya, teman Pradua. Bahkan banyak juga yang menyayangkan keputusan mereka untuk tidak melanjutkan kontrak di SM Entertainment. Bahkan setelah itu juga masih ada beberapa anggota lainnya yang juga ikutan menyelesaikan kontrak di April kemarin. Jadi kalau di dalam industri K-pop, teman Pradu, eksekutif dari label besar yang mengikuti artis terkenal di media sosial ini memang sering dianggap sebagai sinyal kemungkinan kolaborasi atau diskusi kemitraan di masa depan. Ini bukan hanya sekedar ketertarikan biasa. Jadi Def Jam Recordings ini juga dikenal luas karena memang fokus di penyanyi-penyanyi hip-hop, R&B dan juga genre yang memang selaras dengan arah musik si Mark ini. Kita tunggu aja ya, kira-kira akan ada gebrakan apa lagi dari Mark NCT ini, 2022 X NCT lebih tepatnya ya. Dan kita juga masih akan hadirkan beragam informasi-informasi lainnya spesial untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu, biar mengobati kerinduan para fans deh ya. Yuna mau kasih satu nomor lagu dari NCT yang enak banget untuk didengarkan, yakni Smoothie, teman Pradu, spesial untuk teman Pradu yang pastinya sedang mendengarkan. Stay tune terus. Yeah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind spot, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.

90,9 MHz Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro2. Tentu saja kita masih seru-seruan dengan informasi-informasi yang tadi udah Yunda hadirkan. Semoga bikin kamu juga makin update ya teman Pro2. Karena setelah ini kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian jaga malam. Dan pastinya masih akan ada keseruan lain karena udah ada tamu malam yang keren yang bakal hadir ya di studio kali ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro2, tetap di 90,9 MHz Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Marvel Studios akhirnya mengumumkan jadwal tayang serial terbaru mereka, Vision Quest, yang mana serial ini dibintangi oleh Paul Bettany dan dijadwalkan akan tayang di Disney Plus pada 14 Oktober 2025. Dan menurut informasi, pengumuman itu disampaikan dalam acara Disney Upfront, dan sampai dengan saat ini Marvel masih belum mengungkapkan apakah serial itu akan dirilis sekaligus atau menggunakan format episode mingguan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, sutradara Joko Anwar bersama dengan rumah produksi Come and See Pictures menghadirkan pameran instalasi bertajuk Macabre Art Installation, dan pameran tersebut terinspirasi dari film horor komedi Ghost in the Cell yang saat ini masih tayang di bioskop. Dan melalui unggahan resmi di media sosial, pameran ini akan berlangsung dari tanggal 16 sampai 22 Mei 2026 dan digelar di Nirmana Falatehan, Jakarta Selatan. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, film Semua Akan Baik-Baik Saja menghadirkan drama keluarga yang menyoroti kehilangan, harapan, serta pentingnya menjaga hubungan antar keluarga. Dan cerita film tersebut berpusat kepada Langit yang berusaha menjadi sosok pengganti bagi ketiga keponakannya setelah tragedi mendalam terjadi. Dan tentu saja untuk film ini memberikan deretan pemain utama yang menghadirkan Reza Rahardian sebagai Langit, Christine Hakim, dan beberapa nama lainnya. Dan untuk film ini diproduksi Tiger Wong Entertainment dan mulai tayang serentak di bioskop Indonesia di 13 Mei 2026. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam di tamu malam kali ini bersama dengan Yunda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dikubur. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi, sampai yang lagi trending di kalangan anak muda. Setiap jam 8 malam, dari Senin hingga Sabtu, hanya di 90,9 FM

0: Ganteng ya. Di studio kali ini Indah tidak sendiri teman Pro 2, karena kita sudah menghadirkan bintang tamu keren. Udah pasti anak-anak muda yang berbakat, punya suara bagus teman Pro 2. Dan ini kalau kita ngomong soal musik ya, yang bikin merinding itu sebenarnya bukan cuma soal suara, tapi bagaimana untuk menyatukan suara-suara itu menjadi satu harmoni ya. Dan kita akan bersama-sama ngobrol dengan grup keren ini, namanya Elevate Vocal Team ya. Wow, malam hari ini apa kabar kakak-kakak? Selamat malam. Suaranya kok berharmoni ya. Sama kayak namanya teman Pro 2. Nah, karena kita akan berkenalan dulu. Sebelumnya harus kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang ya. Kayaknya harus satu-satu ya. Dari sebelah kiri Yunda deh. Boleh langsung aja kenalan sama teman Pro 2.
1: Oke, perkenalkan nama saya Roli, biasa dipanggil Oi.
0: Bet
1: ada di sini sebagai pemain gitar.
0: Pemain gitar ya. Oke, baiklah. Hai Karoli. Hai. Selanjutnya ada siapa di sana?
2: Hai, nama saya Gen.
0: Oke, Kak Gen ini sebagai apa nih?
1: Wakil.
2: Anggota.
0: Wakil ya. Biasa dipanggil Kak Gen ya. Bukan Kak Gem kan? Oke. Tal jauh ya. Oke, selanjutnya.
3: Saya namanya Arfa Mihabalo, biasa dipanggil Arfa.
0: Oh, Arfa nih yang Arfa dan Omega nih, Bang. Beda. Oke, biasa dipanggil Arfa ya. Sebagai apa nih kalau di tim ini?
3: Kalau di vokal group, biasa main di area atas bagi suara tinggi dong.
0: Wis, ini spesialis suara-suara tinggi ya. Keren. Tidak terlihat dari wajahnya ya, kayak tenang-tenang gitu. Aril. Selanjutnya?
4: Oke, baik. Perkenalkan beta nama Beng Polin.
0: Oke.
4: Biasa dipanggil Beng.
0: Beng, Kak Beng ya. Kak Beng sebagai apa nih?
4: Anggota.
0: Anggota.
1: Kadang nyanyi.
4: Main kajon.
0: Fleksibel ya kayaknya ya.
1: Job desk full.
0: Kayak Isaac Octavian ya. Selanjutnya ada siapa nih yang terakhir?
5: Perkenalkan beta nama Rangga Novaldi Henok. Biasa dipanggil Rangga.
0: Cinta dan Rangga gak sih? Beda ya. Hai semuanya. Kak Rangga ini di kalau di tim ini sebagai apa?
5: Sebagai anggota dan juga ini biasa di suara satu saya. Standar.
0: Oh, standar. Tos dari jauh saya. Yes, jadi ini adalah Elevate Vocal Team ya. Benar ya? Yunda bacanya benar ya? Kalau salah langsung di blacklist nih. Dan kali ini teman Pro 2, mereka ini bukan hanya sekedar sebagai tim vokal grup, tapi banyak prestasi juga yang ternyata sudah didapatkan ya. Yunda udah merangkum semua yang dikasih sama Kak Isaac ya. Wah, ada banyak banget. Apalagi yang kemarin 2025 terbaru ya, yang di akhir-akhir itu kan ada lomba-lomba vokal grup pemuda di Gemit Pohonitas tanggal 22 November 2024, benar?
1: Benar.
0: Juara Harapan 1 itu berapa peserta tuh?
1: Berapa ya?
3: Ada 9.
0: Oh, ini saking banyaknya udah lupa ya.
4: Pohonitas itu 9.
0: Tapi lumayan banyak kan pesertanya.
3: Perdana.
0: Terus lomba vokal grup di Gemit Immanuel Opera tanggal 12 Desember juara 3. Wih, keren. Ini semuanya ikut kan?
3: Iya.
0: Kecuali saya kan?
1: Oke.
0: Boleh. Terus yang ketiga, vokal grup di Gemit Immanuel Petu tanggal 21 November. Oh, ini kayaknya saya pergi nonton nih ya. Dapat juara 6 dan juga juara favorit.
3: Iya.
0: Ih, keren. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Luar biasa. Terus yang terbaru, lomba vokal grup di Gemit Marturia OS Sapa Selatan tanggal 20 Maret 2026 dapat juara 1.
1: Puji Tuhan.
0: Tepuk tangan lagi ya, luar biasa. Ini sebelum kita masuk lebih jauh ke prestasi-prestasi yang tadi udah Yunda spill ya teman Prodo, dan mungkin masih banyak prestasi lainnya. Sebelum itu kenapa, bagaimana ceritanya sampai terbentuk Elevate ya, Elevate Vokal vokal apa nih tadi?
3: Vokal team.
0: Makasih ya udah mengingatkan. Siapa nih yang mau kasih tahu nih? Leadernya siapa sih kalau di sini?
1: Kalau leader di sini Kagennya sebagai wakil tahu. Tapi karena kalau ketuanya lagi sibuk, kalau ketuanya yang
0: sibuk.
1: Latih antara beta, Roli atau Arfa.
0: Spill nama ketuanya dong di sini.
1: Ketuanya nama Boski, katanya Boski, Ardi Sagu.

0: Oh, malam hari ini tidak bisa hadir ya. Salamnya dari Yunda ya, dari Pro 2 ya. Oke, boleh dong kasih tahu kenapa sampai awal mula ya dari Elevate Vocal Team ini bisa terbentuk.
1: Oke, okay. Beta ya, Kak.
0: Oke, okay, boleh.
1: Nah, ketung pertama nih sebenarnya ketung sebuah kawan dari kecil-kecil.
0: Nah, jadi anak gereja semua.
1: Anak sekolah minggu.
0: Anak sekolah minggu.
1: Nah, hanya ketong juga sekarang juga tahu Kak, ketong pun kenakalan di umur-umurnya ketong. Jadi ketong dulu-dulu nih ketong pun ngerasaan sendiri. Daripada ketong dulu-dulu begini, lebih baik ketong menyanyi di gereja sa. Itu pemikiran ketong yang pertama. Jadi ketong langsung kayak spontan. Kak itu jam, kak tau jam berapa? Jam 5 pagi.
0: 5 pagi? Oh biasanya pemikiran cowok-cowok
1: jam,
0: tuh
1: jam 5 pagi kak, setengah 5 pagi Bima masih ingat.
0: Okay.
1: 2 tahun lalu. Nah jadi ketong langsung berpikir, kayaknya ketong punya di gereja enak nih, ketong buat vocal group.
0: Apakah ini karena kalian tahu bahwa suara kalian tuh bagus-bagus atau gimana?
1: Sonde juga.
0: Oke.
1: Ini standar satu juga sonde.
0: Oke, lanjut.
1: Nah, jadi ketong kepikiran untuk karena kalau ketong menyanyi saat di gereja, daripada ketong kayak duduk-duduk saat begini, lebih baik ketong nyanyi-nyanyi terus puji Tuhan. Nah kebetulan ketong sebagian nih ketong anak paduan suara. Di Maranatha, ketong kan asalnya dari Gemit Maranatha Ibu Fu. Jadi ketong ada dua paduan suara pemuda di situ. Nah, ketong gabung jadi kumpulan kecil. Jadilah vokal grup Elevate ini, Kak.
0: Jadi bukan hanya paduan suara saja, ada paduan suara juga.
1: Ada anak paduan suara.
0: Berarti
1: juga
0: ini juga bisa paduan suara.
1: Ah, bisa.
0: Gila banget ya. Oh dari keresahan itu ya. Oke, lanjut. Jadi, itu tahun berapa?
1: 2024. Iya, 2024.
0: Wow, oke.
1: Bulan Juli. 2026 bulan Juli ketong umur 2 tahun, Kak.
0: Oke.
1: Nah, terus ketong ya sudah, ketong latih so, ketong berlatih di jam 5 pagi itu langsung ketong latihan, Kak. Bayangkan. Langsung jam 5 pagi ketong langsung latihan. Nah latihan deh hari minggunya langsung ketong menyanyi.
0: Jam Roh Kudus bekerja. Saat teduh sekalian besoknya tampil di gereja.
1: Di gereja mas.
0: Lalu bagaimana ceritanya?
1: Ha, gini, langsung kak, maksudnya hari minggunya ketong langsung nyanyi toh.
0: Oke. Okay.
1: So mau satu gereja bayangkan, ketong langsung dua gereja sekaligus di hari minggu. Di sore satu kali.
0: Kebaktian apa-apa tuh pagi?
1: Kebaktian sore ketiga di Gemit Maranatha Ibu Fu. Terus kebaktian keempat di Martureo Esapa Selatan. Bayangkan, beda waktunya hanya beda 10 menit kak. Setelah habis dari kebaktian ketiga jam 5 lewat setengah 6 lah. Ketua
0: langsung
1: lari. Son mandi le.
2: Langsung.
1: Saking semangatnya.
0: Oke.
1: Saking semangat kita langsung. Langsung pilih, langsung di Marturia, langsung ikut kebaktian, langsung isi pujian.
0: Gimana penampilannya saat itu? Kalau menurut penilaian kalian untuk first time-nya.
1: First time, ya awal yang cukup baik lah kak.
0: Yes.
1: Kalau sekarang nyatang dengan deh, pas kita nggak tahu.
0: Tapi itu awal yang bagus kan. Ih keren, dan akhirnya terbentuk sampai sekarang ini. Berapa anggota sih sebenarnya kalian ini?
2: 13.
0: Berarti ini belum setengah juga.
1: Belum setengah. Ketong laki-laki sebenarnya 13 orang.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ada kawan yang sekarang suka kerja di luar Kupang, jadi kadang kalau ketong butuh kayak mau naik lomba terus pelayanan terus suara kurang. Nah ini perempuan tiga nih.
0: Ini perempuan tiga nih siapa? Tolong kasih tahu dong pun nama nanti dong.
2: Ya, sampai. Nama lengkap.
1: Nama lengkap. Yang satu ada Tiara Deger Dakase.
0: Oke.
1: Itu satu. Terus yang kedua ada Linda Mali.
0: Oke.
1: Ketiga ada Rostalo.
0: Tiga cewek ya.
1: Tiga cewek ini.
0: Apakah mereka juga memang sudah ikut dari pertama waktu kalian membentuk itu atau di perjalanannya?
1: Di perjalanannya, pertengahan jalan tuh kan. Pertengahan jalan yang mau lomba ke berapa ya? Lomba ketiga kalau saya salah. Ketong gabung deh nol.
0: Tapi kan pastinya butuh coach dong. Kalian otodidak sendiri waktu awal-awal itu atau bagaimana?
1: Kebetulan karena
0: intinya niat doa yakin saya.
1: Latihan dengar rekam dengan rekaman salah perbaiki sendiri masing-masing perbaiki sendiri itu.
0: Oke, jadi itu awal yang bagus kan. Bagaimana pendapat jemaat Maranatha waktu itu dan juga para orang tua ya? Kayak tiba-tiba sekali mereka sudah mengisi di dua gereja ini. Lebih ke syok sih sebenarnya. Berarti sebelumnya itu tidak ada sibuk untuk vokal-vokal grup atau kegiatan ini. Langsung kalian bentuk itu menyanyi saat itu juga.
1: Iya.
0: Wah keren, tepuk tangan dong teman Produa. Ini jadi contoh ya buat anak-anak muda di luar sana, kalau bisa jangan nyanyi di cabang say. Iya kan? Kau tengkas tunjuk untuk Tuhan. Betul. Luar biasa ya. Dan kalau dipikir-pikir ya teman Produa, kenapa akhirnya kalian memilih nama ini Elevate Vocal Team? Kenapa tidak Maranatha? Ada Maranathanya gitu. Oh,
1: iya. Okay. Gini kak, ketom pertama setelah ketom pelayanan tuh baru hari Sabtunya tuh baru ketom pilih lagu. Okay. Pilih lagu lagi, pilih nama. Jadi masing-masing tuh kas masa di nama.
0: So. Jadi waktu itu yang waktu pertama tuh belum ada nama.
1: Belum ada nama.
0: Oke.
1: Jadi langsung masing-masing tar dia pun nama sini juga. Aduh, memang
0: banyak opsi ya.
1: Banyak opsi kak. Oke. Dan kalau sensala beta yang pilih nama Elevate.
0: Okay.
1: Yang dia pun arti sendiri menurut beta tuh adalah menaikkan atau meninggikan.
0: Oh,
1: kalau
0: wow.
1: Dengan ketom tarik untuk ketom punya vocal group ya, artinya ketom pakai ketom pun talenta ini untuk menaikkan dan meninggikan nama Tuhan.
0: Keren filosofinya itu. Dan akhirnya terpilih itu ya.
2: Paling banyak
0: dipilih. Luar biasa. Dan akhirnya Elevate Vocal Team ini. Oke, kita kepoin lagi prestasinya teman Pro 2. Karena Yuna kayaknya mau menyoroti yang ketiga tadi ya, lomba vocal group di Gemit Immanuel Petu.
1: Oh ya. Yeah.
0: 21 November 2000. Ini masih yang baru-baru juga ya. Mendapatkan juara 6. Juara 6 benar?
2: Iya, benar.
0: Dan juara favorit?
2: Iya, benar.
0: Wow. Ini ceritakan dong nah, ini yang jadi menarik nih. Setelah isi-isi di gereja,
1: iya.
0: Berniat untuk ikut lomba. Gimana ceritanya?
1: Dari ponitas dulu langsung.
0: Boleh. Yang poni. Mungkin cuplikan aja ya.
1: Oh, iya. Dari ponitas pertama kak, ketong sebenarnya ketong pun semangat nih hanya untuk melayani sa.
0: Okay,
1: pertama.
0: Benar.
1: Jadi ketong pun senior, lebih baik langsung memberanikan diri untuk masuk di lomba. Tujuannya untuk meningkatkan masuk pun pengalaman, mental.
0: Yes, benar.
1: Masuk punya kualitas suara lagi kan dinilai nih. Kalau melayani kan orang pasti 1-2 saya enggak tahu kayaknya fals ini deh.
0: Benar.
1: Nah, kalau dimasuk di lomba ada juri nih, juri yang nilai. Jadi ketong lebih tahu pasti ini salah di sini, perbaiki ini.
0: Yes,
1: mulai dari situ ketong mulai ini untuk ikut lomba-lomba.
0: Yang pertama kali itu kan di Pohonitas.
1: Iya.
0: Itu latihan berapa lama?
1: Nah, itu.
0: Apakah secepat mau isi pujian waktu pertama kali?
2: Hamin tiga.
1: Itu yang kesalahan ketong.
2: Itu kesalahan.
0: Kenapa sampai hamin tiga?
2: Betul kak.
1: Kayak ketong tuh hobi yang kayak
2: mendadak. Oh okay. Yang cari kerja betul-betul susah. Ada yang jam latihan jam 11 malam.
0: 11 malam untuk hamin tiga itu. Dan akhirnya kalian ikut. Masih niat untuk ikut itu?
1: Iya, niat.
0: Lalu,
1: kayak kaget-kaget, kayak pembentukan awal tuh kan. Kayak gitu tuh. Nah itu juga ketong pulang maju memang salah. Seharusnya ketong harus lebih siap dari awal.
0: Nah,
1: makanya ketong mendapatkan hasil sesuai dengan ketong pun kemampuan, ketong persiapan.
0: Tapi sonep apa? Ada juaranya juga ya. Juara harapan satu, itu juara. Terus tidak kapok di situ, Immanuel Opura ya, vokal grup di Desember 2024 juara 3.
1: Iya.
0: Itu apakah hamin tiga juga?
1: Oh sama.
2: Sutobat.
0: Pakai pelatih tidak?
2: Tidak.
1: Sama deh kak. Ada ketong yang bantu, ada kak Rianto Sela bantu ketong waktu itu.
2: Iya.
0: Dan dapat juara tiga itu. Ini semuanya ikut waktu itu kan?
2: Ikut.
0: Sama cewek-cewek tadi.
1: Cewek-ceweknya
2: sama. Itu full laki-laki.
0: The best. Nah, yang Immanuel Petuk nih, yang terbaru nih. Ini ceritakan awal mulanya seperti apa. Kalian tahu informasinya dari mana?
1: Terus yang ketiga nih kak, dari kawannya Kagen, kalau saya salah.
2: Kawan kampus.
0: Kasih informasi.
2: Kebetulan saya ngurus di gereja.
0: Oke.
1: Jadi dia lobby su dari Kagen. Kak, kadang pun ini vokal grup ada, kau nak ikut katong pun kegiatan lomba su. Minta tolong, katong ikut. Nah itu dia kasih tahu memang sudah dari jauh.
0: Oke.
1: Dia kasih tahu sudah dari jauh, tapi memang katong pun penyakit nih kembali kak. Jadi kata latihan hamin tiga le.
0: Hamin tiga sontobat ya?
1: Sontobat yang kedua.
0: Oke. Luar biasa ya. Tapi akhirnya kalian dapat juara itu berapa banyak peserta kalau yang di Immanuel Petuk itu?
2: Tiga kelas.
0: Itu kayaknya banyak, soalnya lumayan besar eventnya waktu itu kan?
1: Iya,
0: dan kalian keluar sebagai juara. Apakah itu satu hari lomba itu atau mungkin ada bertahap satu hari, tiga
1: dua
0: hari, hari
1: gitu. Dua hari kali dua hari.
0: Kalian lomba tampilnya
1: dan lomba vokal
2: grup. Vokal grup sendiri.
1: Lomba paduan suara.
0: Kalian tampilnya di hari keberapa
2: hari
0: waktu
2: kedua.
0: Itu?
2: Hari kedua.
0: Hari kedua, bukan hamin tiga. Dan akhirnya dapat juara kan?
1: Ya,
0: bagaimana itu, perasaan kalian waktu itu? Ini yang terbaru kan? Termasuk yang terbaru.
1: Perasaannya cukup. Seharusnya itu sudah diteguran suka, maksudnya bertobat su.
0: Okay.
1: Secara sosial yang bertobat su. Jangan andalkan kekuatan, maksudnya begitu. Andalkan persiapan su. Persiapan lebih matang kan lebih baik.
0: Oh benar.
1: Ini
0: dapat juara.
1: Tahu saya lebih sudah lagi datang datang partisipasi sa.
0: Oke. Tapi yang pastinya kalau vokal grup tuh kan beda dengan solo kan. Kalau solo nih ya sudah kotong atur, kotong punya ego apa segala macam, kalau kayak mood itu kan kita bisa atur sendiri. Tapi kalau banyak orang dengan banyak kepala, beda pemikiran, beda treatmentnya, bagaimana untuk jaga kekompakan? Apalagi waktu kan, semua orang punya waktu yang sama. Nah, ini kayaknya masing-masing harus omong nih. Ini kayaknya masing-masing harus omong. Curhat dong. Oke, silakan. Dari mana? Oh, dari sini. Boleh.
2: Oke, Kak. Kalau untuk jaga kekompakan nih, Kak, sebenarnya agak susah juga tolong karena masing-masing dengan dia punya waktu.
0: Evaluasi di sini.
2: kadang kalau katong sudah dibilang nanti latihan jam 10 malam ya, guys. Jam 10. Nanti ada yang datang jam 10, ada yang datang jam 11. Jadi dorang setahu, karena setahu memang tau katong di luar ni ada bikin apa, jadi orang tu datang sampai tepat waktu. Katong suka ulang-ulang begitu, tapi mau ke mana leka, semua akan berjalan nanti.
0: Benar. Dan masing-masing orang kan punya kesibukannya ya. Mengerti sah. Dari Kabeng leka ke mana nih?
2: Dari beta, untuk jaga katong keumpakan tuh yang penting saling mengingatkan sah. Kalau memang ketika ada yang terlambat atau ke sonara kabar gitu kan, itu paling repot kalau sonara kabar. Kalau kau tuh tunggu nih,
0: cek deh pulsa data dong.
2: Jadi itu nanti ke masing-masing katong mau ke mana leh, katong putusnya untuk pelayanan contoh. Jadi sudah kasih mengal katong pego untuk tetap tunggu dan latihan sama-sama.
0: Oke, dari Kak Arfa.
3: Kalau beta untuk kekompakan di vokal group tuh kakak, ke untuk nyanyian tuh katong harus kasih sama ketemu suara tuh. Kayak kalau memang ada yang sonde bisa jam paksa karena kata yang lain tuh bisa bantu tutup. Beda dengan solo tuh kan, kalau kan solo nyanyi kalau kata salah nah orang jelas tahu. Kalau vokal grup main aman sa. Pokoknya yang merasa sonde kuat atau
0: lipsing
3: kata yang dipercaya kawan sa.
0: Lipsing. Kok bisa ya lipsing? Oh dari Arfa, tak usah paksa ya, karena saling melengkapi begitu kan. Yang melengkapi kagian semua.
2: Kagian sama kekar. Kalau memang Sonde bisa tarik, kamu lupa lucing dikit. Tarik nafas kembali baru.
4: Beliar
2: daripada suara lari cempreng.
0: Nanti baru evaluasi. Kalau Karoli, Karwana nih, Kawi.
1: Dari ketong akhir-akhir ini tambah kompak kak, karena ketong ya bersyukur karena
2: berjalannya waktu.
0: Harus empat lomba.
1: Jadi ketong karena itu ketong buat sering tambah hari latihan kayak gitu supaya tambah-tambah kualitas. Jadi ketong ya akhir-akhir ini ketong mulai tambah-tambah kompak lah kak.
0: Ih keren.
1: Melengkapi satu sama lain ini.
0: Tipsnya itu ya teman pro 2. Jadi kalau misalkan kalian tuh ada dalam satu kelompok, apapun itu mungkin bukan vokal grup saja ya. Dalam hal apapun itu kalau misalkan masing-masing orang dengan pemikirannya, pastikan kita harus mengedepankan visi misi bersama. Benar ya teman pro 2. Nah, kalau dari teman-teman, kau tuh mau tahu kesibukan masing-masing dolo. Ini jangan sampai ada yang mau kenal lebih jauh kan main. Dari pro 2 bisa boleh dari Kak Oi.
2: Dari yang paling sibuk.
0: Yang paling sibuk siapa nih?
2: Oi.
0: Sorry. Kak Oi, silakan. Kesibukannya apa?
1: Yang pertama main musik kak. Kita sering-sering sama-sama dengan Kak Isa.
0: Oh.
1: Main keyboard.
0: Enggak usah sebut nama. Oh dengan Isa ya.
1: Biasanya main keyboard. Setelah itu kerja. Ada kerja proyek-proyek gitu.
0: Oke. Kalau Kak Rawi ada kesibukannya. Kalau Kak Gen? Kayaknya suara ada nih.
2: Masih cari pekerjaan yang
0: Jadi ini jadi waktu juga kan, ya, mengisi waktu ya, luang ya. Kak Arfa.
3: Kalau Beta masih mahasiswa, masih dalam tahap pengerjaan proposal.
0: Amin ya kita doa. Menyanyi yang batul-batul. Karena di Katong dia bab tua ini ya. Luar biasa. Jadi masih adik-adik Katong ya. Proposal ya. Doakan yang terbaik nanti datang berikut sejadi seseorang yang luar biasa ya. Elevit, tepuk tangan dulu. Selanjutnya Kak Beng, sibuk apa Kak Beng? Mencintai dia yang mencintai orang lain.
1: Kayak itu Rangga, itu Rangga.
0: Oh, itu beda ya. Kak Beng apa nih kesibukan? Saya
3: sendiri masih sama kayak Pak Gen, masih mencari pekerjaan tetap juga. Dan ya di rumah sah, deng Elevate su.
0: Elevate nih memang identitas su eh. Kak Rangga.
4: Oke, kalau beta proyek-proyek kecil-kecilan juga Kak, bersama gue punya bapak kecil. Dan juga ini setiap kalau ini sekarang kan posisi di Paluncora wakil gitu Kak. Jadi agak sibuk kalau di hari Rabu, tiap minggu pasti akan sibuk untuk.
0: Berarti ini latihannya setiap hari atau bagaimana kalian punya jadwal latihan?
1: Kalau Elevate Selasa Kamis.
4: Selasa Kamis.
0: Wajib isi pujian di minggu atau ada waktu tertentu?
2: Ada waktu tertentu. Ada jadwal sendiri dari gereja. Gereja.
0: Oh iya, karena banyak ya. Yeah. Apalagi kalau saya masuk solo kan harus jadwalnya.
1: Boleh, boleh.
2: Boleh kan? Nanti
0: semuanya main keyboard. Ada jangan anggap serius solo. Saya takut ketua majelis saya nonton di sini. Oke, okay. Luar biasa ya teman Pro 2 dengan berbagai kesibukan kalian tetap harus mementingkan untuk jadwal latihan itu kan biar Elevate ini tetap berjaya teman Pro 2. Oke, ini pasti masing-masing orang tuh punya cerita pelayanan pertama. Nah, kalau Elevate tadi kan sudah diceritakan ya bagaimana dudu-dudu, pikir keresahan tiba-tiba buatlah vokal grup. Kalau teman-teman sendiri masing-masing pelayanan pertama kalian tuh apa?
1: Bersama Elevate, Kak.
0: Masing-masing aja
1: oh, dulu. Oh iya. Nah.
3: Kalau beta, be masih ingat dulu be pelayan pertama tuh dari be masih kecil, sangat kecil ya.
0: Itu kecil apa sih?
3: Itu masih SD kalau
0: kecil mic ini ya. Oh, masih karuto orang kupa bilang karuto. Oke oke.
3: Karena mama nih hobi menyanyi itu kak.
0: Oh.
3: Jadi be iko mamtua. Jadi ini sudah mamtua suruh beta minggu isi pujian di gereja. Jadi beta SD tuh beta susu sering menyanyi.
0: Ih berarti mentalnya sudah teruji ya. Yang lain bagaimana? Kalian juga sudah solo dari masih kecil?
3: Sonic, kalau
0: dari rumah?
1: Dari dalam parut solo.
0: Solo dari luar mana? Oke, Kak Beng.
3: Minta solo di Karmani sekarang.
0: Tos dari jale. Oke.
3: Okay. Itu sudah dari kecil Kak.
0: Mm-hmm.
3: Kebetulan kecil dulu ada ikut vokal grup juga di Gemar Nata.
0: Oke. Okay.
3: Dan tapi biasa sampai sulup itu fokus nama apa sih?
0: Tapi saya Elevate.
3: Setelah itu karena su lihat kawan lu main bola dia main ban, biar lebih pilih main bola dia main ban.
0: Iya, ini besar. Agak teruji ya.
3: Dari semester ini baru kembali lihat.
0: Ih keren, keren nggak?
4: Oke, kalau beta pelayanan pertama sama paduan suara kak.
5: Paduan suara di gereja.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Tapi itu di itu pelayanan pertama di 2023.
0: Umur berapakah itu?
4: Umur 20.
0: 20?
4: Iya.
0: Sekarang berapa?
4: Sekarang 23.
0: Ih, ya, kalian ini ya. Masih muda-muda
4: sekali. Masih 22 sekarang. Ya.
0: Berarti ini rata-rata umurnya berapa nih?
2: Paling tua.
0: Kalian berapa?
2: Coklat
0: ya, Pak. Betul, Pak. 17 nih.
1: Enak-enak.
0: Ya, ya, sudah 71.
2: Muda,
0: berapa? 25?
1: Weh, naik, naik, naik.
0: 28?
1: Naik,
2: naik, naik.
0: Hah, 30?
4: Iya.
0: Tidak kelihatan.
1: Banyak yang katong, toh kak.
0: Kok lebih kakak saya? Iya, lebih kakak saya, Kak Gen. Kak Gen lebih kakak saya maksudnya ya. Oh, oke, oke, oke.
1: Tapi jiwanya ini, Kak. Jiwanya muda.
0: Oh, jiwa muda dong. Harus dong. Terus dari teman-teman sendiri, Kak. Mana? Awal pertama pelayanan
1: langsung main keyboard.
0: Kata, ini main musik, ini pemusik banget nih.
1: Musik. Nah, jadi sekarang Kak jari huh? Begini. Pelayanan pertama Kak.
0: Itu pertama.
1: Itu yang sudah akan terlupakan. Pasti jari masih gemetar-gemetar. Tapi oke lah.
0: Dan sampai sekarang akhirnya melebarkan sayapnya. Oke, sayapnya ya. Ke Isaac Octavian. Kak Gen, di tahun 17 berapa waktu itu?
5: tahun apa? Tahun Belanda. Tahun Belanda.
0: Waktu masih itu di, Jepang. Besok kayak begini nih. Oke, kayak tahun berapa waktu itu?
6: Kan elevate
0: tuh, pelan pertama
6: elevate. Jadi sebenarnya kan bisa narap.
0: Aduh, tepuk tangan dulu teman Pro 2. Ini tidak terasa 34 menit lewat ya. Kita harus iklan dulu, tapi setelah ini kita akan mendengarkan ya, setelah jeda komersial kita akan dengarkan penampilan dari Elevate team.
1: Kira-kira with kakaknya.
0: Oh, wait aku. Nah. Oh, lagu apa sih? Aku jadi bingung.
1: Tunggu sebentar.
0: Nah, ini Hamin 3 juga. Kita kasih satu nomor lagu dari NPD, Sempurnanya Aku untuk teman Pro 2, dan setelah ini kita akan melanjutkan kebersamaan kita di tamu malam. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simpel. Ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

ada tamu malam di Kudu. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi, sampai yang lagi trending di kalangan anak muda. Setiap jam 8 malam dari 9.

0: Elevate Vocal Team. Aduh, langsung tergugah. Ini kayak suasana gereja. Luar biasa ya teman Fredue. Dan suara mereka tuh ternyata bagus banget loh. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, itu lagu yang kalian nyanyi kapan? Di lomba kapan nih? Kalau yang tadi?
1: Kalau lagu yang tadi, pelayanan hari Minggu.
0: Oh, pelayanan hari Minggu. Pernah dibawa untuk lomba tidak? Belum pernah sejauh ini, belum pernah ya. Terus yang lagu-lagu lomba menurut kalian ya, sejauh ini dari beberapa lomba yang tadi Yunda spill ya, yang paling sulit menurut kalian itu di lomba yang mana?
1: Lomba kemarin.
0: Yang paling terbaru. Yang terakhir itu. Oke, okay. Itu kenapa sampai dibilang terlalu sulit? Sejauh ini.
2: Kebetulan aransemen yang katong bawa nih dari katong pun kakak senior di gereja, namanya Kak Yogi Hauteas toh Kak. Cukup susah dia pun.
3: Susah.
2: Iya.
4: Kenapa sampai susah sekali?
2: Karena dia pun harmoninya banyak, dia pun tambah kalimatnya banyak, aransemennya tambah kayak gitu Kak. Okay. Jadi itu yang bikin ya lumayan susah lah.
4: Berapi yang terbaru itu. Nah,
3: nada-nada loh.
2: Nada-nada cinta.
0: Nada-nada cinta. Oke. Kalau kita lihat juga ya teman Pro 2, banyak nih dari yang udah gabung di YouTube kita. Kayaknya kita harus baca satu-satu deh biar mereka puas ya. Kita lihat dari yang pertama. Hana Ivana nih. Siapa nih? Siapa pun nih.
5: Tebak.
0: Siapa ya? Tunggu ya. Yuna lihat Arfa. Salah. Oke. Terus ada Lexi Pandi. Ini siapa kagen? Maksudnya teman. Oke.
3: Okay. Konstruksi di Maranatha.
0: Wis, kang yang terlalu menyala.
3: Dekor di Maranatha.
0: Wih, anak dekor dong ya. Oke. Mesratung, halo Karangga.
2: Itu Rangga Pung.
0: Rangga ini cinta teman tung teman ya. Pengurus. Oh, teman-teman badan pengurus ya. Eh. Pak Gen menyala. Wih, Kak Gen semua nih. Sujud ke orang tua. Mau kenal Kak Rangga sah dari Kak Hana. Mau sampaikan apa nih di teman-teman pengurus yang ada nonton, teman-teman pemuda?
2: Rangga.
0: Halo.
3: Siap.
2: Baik.
3: Setelah dari sini baru ketemu.
0: Pokoknya bosong sehat sah di sana. Ini ada live, jadi tolong jaga komentar. Oke, luar biasa. Ini ada rencana apa nih untuk Elevate ke depan? Apakah ada proyek yang mau dijalankan?
2: Kak doakan katong rencana mau ikut lomba di Immanuel Esau. Yeah.
0: Wah, ini cukup jauh ya sepertinya ya.
2: Bulan depan.
0: Itu apa punya? Itu ada event apa itu?
2: Dari Immanuel Esau, pemuda Immanuel Esau.
0: Vokal grup juga.
2: Vokal grup.
0: Wih, ini pasti banyak yang ikut ya.
2: Iya.
0: Persiapannya banyak. Bagaimana sejauh ini? Bulan depan. Karena kalian ini terlalu hobi dengan. Jang Hamin 3, tolong okay, ya. Okay. Jadi sejauh ini persiapannya baru tentukan jadwal mau latihan.
3: Baru mau mulai tapi sini.
0: Setobat.
3: Setobat.
0: Oh oke. Okay. Hamin 3 le. Oke, okay. Ada persiapan untuk lomba ke depan ya.
2: Kalau akan katong juga siapa tahu katong bisa buat lagu sendiri.
3: Amin.
0: Saya sangat mendukung itu karena kalian harus kembali ke sini ya. Saya berharap sekali. Apalagi Kak Gen. Kak Gen harus kembali di sini.
2: Oke.
0: Karena yang paling tua membawa semuanya. Oke.
2: Leader
0: ya. Kalau latihan biasanya bagaimana? Jadwal rutin menyesuaikan kesibukan masing-masing seperti yang tadi udah disampaikan ya. Biasanya menyesuaikan apakah memang sudah sepakat jadwalnya atau bagaimana?
2: Sepakatnya Selasa Kamis tadi kata ngomong.
0: Iya, Selasa Kamis itu.
2: Tapi kadang juga relatif karena kata
3: masing-masing dengan kesibukan.
0: Dengan kesibukan.
2: Kadang mulai jam setelah ketempung jam aktivitas terus tengah malam kata mulai latihan. Tapi masih lengkap, masih aman lah.
0: Oke.
3: Jam kira lewat.
0: Kok ini ide saya keluar yang jam 5 pagi nah. Oke. Ini kalau ketong lihat dari kekompakan tim. Dari banyak tim anggota tim, siapa yang menurut kalian paling bisa mencairkan suasana?
2: Kak sudah tahu siapa?
0: Siapa?
2: Kagen.
0: Kagen.
3: paling tua.
2: Kalau ini kak. Weh. Kalau dia ada suasana hidup kak.
0: Ini tua adat.
3: Iya, dia tua adat. Tapi
0: sejauh-sejauh. Itu beda, tua adat itu beda ya.
2: Minta maaf, minta maaf.
0: Eh, minta maaf, ini teman pro dua ya. Bapak ibu di sana.
2: Oh iya, ini
3: maaf, maaf, maaf.
0: Oh, Kak Gen yang paling mencairkan suasana ya. Padahal beliau beku sekali kelihatannya. Oke, kalau dari semua, siapa yang paling serius dan perfeksionis kalau udah mulai latihan?
3: Beng.
0: Wih, kelihatan sih.
2: Ini
0: kelihatan.
2: Dia
3: ada beberapa.
0: Ada beberapa juga, tapi biasanya yang dominan kayaknya Kak. Oke, oke. Pernah ada kejadian lucu ke Sonde? Oh, ini yang waktu lomba. Mungkin ada momen-momen yang tidak bisa kalian lupakan, ya. Tolong. Tolong. Tolong. Spill di sini mau yang sulo. Ini kayaknya yang sulomba tuh lebih. Kenapa? Kenapa momen apa itu?
3: Kawan mau saya
0: ngomong. Kayaknya yang bersaksi dong satu.
2: Ada depo part Kak di mana ketong harus tepuk tangan toh.
3: Lomba kemarin.
2: Lomba kemarin.
3: Di Jemara.
0: Heeh. Grafi.
2: Ada koreonya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay, koreonya okay. Hanya tepuk tangan sesuai ketukan. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, belum saatnya nih.
3: Masih
2: ada satu
3: awalan.
2: Belum dia pun saat nih. Ada satu waktu semua sudah luar. Dia cuma pompa lalu.
0: itu mas kapan tuh
3: lomba? Kemarin. Juara satu tuh Kak.
2: Juara satu.
0: Eh juara satu?
3: Iya.
0: Oh, mungkin karena itu juara satu. Karena tiba-tiba improv ya.
3: Nasi gue langsung nasi gue.
0: Tapi dong maksudnya ini yang nonton sadar kok Sonde?
3: Separuh kayaknya sadar, separuh Sonde.
0: Iya, separuh sadar, separuh Sonde.
3: Ini sebagai dari gestur jadi ini. Tapi untung pas dua kali. Kaui langsung ini sikul. Kau main gitar, saya main gitar sikul.
2: Ketendu pas sebelah atau kak?
3: Kau ini sanksi kemarin waktu
2: mas Tep. Tengah sekarang.
0: Mengerti saya orang tua. Oh. Ya yang dianggap dituakan di situ ya. Siapa memarah orang tua? Oke.
3: Untung juara. Kalau soal juara kan dapat hujat. Soal tim udah marah.
0: Itu pas lomba. Kalau yang pas latihan, momen paling berkesan menurut kalian. Ada hal-hal lucu apa sih waktu latihan? Ini pasti banyak keseruan.
3: Enggak ada sih, kalau miring berarti lucu.
0: Siapa yang biasa salah? Siapa yang biasa jadi apa ya? Pioner yang bikin salah dan harus ulang dari awal.
2: Lucu coba.
0: Jujur di sini Rangga.
3: Kecil mau besar salah semua nanti.
0: Ini yang paling apa ya? Paling muda siapa nih di sini? Kalau yang
3: paling mumsu beta enggak?
0: Paling mumsu. Kelihatan kelihatan mengerti sana kecil Kita Pak Adi dong.
2: Tapi dia paling semangat ya.
3: Semangat.
0: Nah, itu.
3: Apalagi kalau ada cewek-cewek.
0: Jangan lupa ya, motivasinya itu harus fokus ya. Oke. Selanjutnya dari teman-teman sendiri kita lihat harapan terbesar untuk Elevate Vocal Team kedepannya tuh mau kayak gimana sih? Apakah hanya akan ikut lomba saja, nyanyi-nyanyi di gereja saja? Selain single nanti ya, amin ya. Selain bisa bikin single sendiri apa nih?
2: Ketong kebetulan ketong pernah buat pelatihan kak, bukan semacam pelatihan sih, lebih kayak sharing, latihan bersama dengan pemuda dari jemaat luar, kayak di bukan di kabupaten, kayak di pernah ketong di Keva, terus pernah di
3: Tiluntop,
2: betulnya terus di Air Cina, Panam, sana terakhir di Panam.
0: Kolaborasi dengan jemaat lain gitu.
2: Dengan iya pemuda sana. Jadi ketong latihan bersama. Setelah ketong latihan itu, baru besoknya ketong nyanyi di pelayanan di gereja dong pun.
0: Berarti bukan hanya di Maranatha sendiri, kalian juga berbaur dengan jemaat. Bawa kayak materi begitu, latihan sama-sama.
2: Iya, soalnya ketong mau ketong ke aransemen, materi juga.
0: Oke.
2: Jadi ketong pi, misalnya contoh gereja sini ada 10 orang, 12 orang lah. Ketong bagi ini masuk suara ini ya, ini masuk suara ini. Terus ketong kasih latihan satu-satu.
0: Dan mereka tampil?
2: Tampil sama-sama dengan ketong.
0: Ih keren. Itu kapan tuh kalian
2: ketong buat? Ketong kemarin di Tiluntop, di Ebenezer, Tiluntop tanggal 21 September 2024. Itu yang pertama. Yang kedua di Keva, di Laharoi Kiupukan. Tanggal 17 Oktober 2025. Yang terakhir nih kemarin di Pinel Panaf, Air Cina tanggal 1 Mei kemarin. Dari 2006.
0: Main jauh-jauh ya untuk
3: main jauh-jauh.
0: keren.
2: Collab dengan kegiatan pemuda, pemuda
0: Temara
2: namanya. Mm-hmm.
0: Dan kalian juga terlibat di situ ya. Wow, ini kita lihat semakin banyak yang muncul di kolom chat ya, teman Prodo. Kok banyak sekali nih?
5: Sudah le,
0: kawan donge. Valentino Bala, halo Kak Gen. Ade Kolimon kepengin jadi Kak Oisa. Jafson Sasea, ama Arfa terlalu manis. Ade Kolimon, kagen kotong susiap spanduk sambut di cabang garis. Spanduknya turunkan dia. Okay. Luar biasa ya teman Prodo. Dan kita juga sudah hampir mengakhiri kebersamaan tidak terasa. Hampir satu jam ya. Kebersamaan kita di Tamu Malam edisi kali ini. Kita mau dong kasih kasih kesempatan untuk teman-teman bagaimana untuk pesan membangkitkan semangat anak-anak muda agar bisa terus setia melayani gitu. Boleh satu-satu boleh ya?
2: Okay,
0: boleh.
2: Dari mana nih, Kak?
0: Dari siapa? Dari Kak Oi.
2: Okay. Dari Beta ini. Ketong semua itu punya talenta. Hanya masalahnya tuh mau atau sonde. Kalau ketong mau berarti ayo ketong mulai dari diri sendiri. Ketong mau melayani Tuhan pakai ataupun talenta nih karena ketong berpikir mau balas Bob Tuhan dengan apa le gitu. Balas Tuhan Yesus dengan apa? Kalau punya talenta di suara balas dengan itu. Pasti Tuhan berkati. Kalau dari beta itu untuk kawan-kawan semua, semua punya, semua bisa. Mau ke sonde. Itu Saka.
0: Oke, dari Kak Ui itu ya. Lanjut, Kak Beng.
6: Kalau dari beta sendiri, mungkin ketong belum sadar, kalau ketong itu punya bakat masing-masing. Jadi, beta harap kawan-kawan temukan itu bakat, talenta juga, supaya kembangkan. Karena semua yang dititip itu pasti ada di pengguna untuk hari ke depan. Itu Saka.
0: Keren. Dari Kak Arfa?
7: Kalau dari beta, untuk anak-anak muda, katong tak usah takut untuk memulai, katong percaya diri, enak. Sama kayak yang Tebe bilang, kalau ada satu yang kurang, percaya teman yang lain, pasti katong saling membantu begitu kan. Jadi jangan pernah ragu, tetap maju, percaya.
0: Oke, okay. Luar biasa Kak Arfa ya. Terus dari Kak Gen yang dituakan?
8: Beta sabis masa bukan di luar yang suara lebih bagus suami bisa.
0: Mahal. Oke, itu Saka Kagen? Ada petua-petua mungkin. Lanjut, Kak Rangga.
9: Kalau beta ini cari waktu dan Tuhan duluan lah, Kak. Ya, dengan melalui ini, menyanyi vokal grup.
0: Biar
9: semua bisa aja, semua bisa bentuk vokal grup di luar-luar sana. Lebih dari ketong aja. Hanya itu, komitmen saja.
0: Karena yang paling sulit itu adalah mempertahankan kalau memulai itu bisa kapan aja, tapi mempertahankan itu. Dan kita berharap untuk Elevate Vocal Team akan terus hadir ya, sampai kapanpun itu. Bahkan mungkin beregenerasi juga. Amin ya teman Pro 2 ya. Dan tidak terasa kita juga sudah harus mengakhiri obrolan kita kali ini di Tamu Malam. Tepuk tangan untuk kita semua. Elevate Vocal Team keren banget ya. Terima kasih banyak. Nanti berikutnya boleh ya, kalau lomba-lomba lagi nanti info aja sama Kak Isa. Oke, kita juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan terima kasih banyak juga yang sudah hai-hai di kolom chat YouTube channel RRI Kupang. Wih, terlalu banyak, kayaknya satu jemaat Maranatha nonton basong. Ini Suharta memang hari Minggu.
2: Sudah,
0: cukup suko. Wih, God bless. Wih, banyak yang sudah kasih dukungan juga ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita di terestrial maupun yang menyaksikan kita live di YouTube channel RRI Kupang. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pro 2. Karena kita Indonesia. See you, dadah!

90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita akan sama-sama mengikuti Music Live Chat yang akan disiarkan langsung dari Pradu FM Jakarta. Kita akan lihat siapa bintang tamu malam hari ini, akan ditemani sama host Edit dan juga Kangga, teman Pradu. Nanti di pukul 21 balik lagi bareng sama Yunda ya di cerita penutup hari. Stay tune di Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: SS Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yo, iya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena
1: juga.
0: Kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok lu gitu
0: sih? Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya lah.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Bener. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama...
0: Sama
1: Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman Pro 2 dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya.
1: Yo,
0: pastinya
1: jadi stay tune terus. Jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Radio FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua teman berdua, yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan, yes.

0: Iya.
1: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
2: Waduh.
1: Ada.
2: Foto mantan.
0: Aduh.
1: Ini
0: baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya.
0: Gimana Kak Alisa Cih, tanya Cih.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Kan demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
1: sebulan
2: bikin berapa lagu
1: ya
2: tuh.
1: Kalau misal
2: ada demo berapa tuh?
1: Ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
0: Oh ada tiernya gitu
1: ya? Ada tiernya.
0: Gue gak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar-benar ada yang dianak tirikan. Maaf ya maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh benar-benar gitu. Tapi ada gak maksudnya pernah gak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah sebenarnya yang aku anak tirikan tuh gak pernah aku rilis.
2: Oh
1: iya. Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
0: Nah kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Oke.
1: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung Jawab.
1: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
0: Oke.
1: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Waduh. Gokil. Karena Kak Lisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
1: Iya.
2: Wow. Terbukti ya secara produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2 sampai 3. Lupa.
0: 2 sampai 3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin
1: ya. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
2: Apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
1: Apa, iya tapi judulnya
2: setidaknya mencoba.
0: Nah ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar iya.
0: Itu backstorynya gimana tuh Kak?
1: Backstorynya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya dimanapun lah di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
1: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya. Tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue gak apa-apa. Yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu. Kayak
2: itu dia. Bener-bener. Setidaknya mencoba ya. Daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul.
2: Karena gak mencoba sama sekali. Jadi bercobalah tolong. Kasih kesempatan deh gitu kan.
1: Iya kayak gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Oke.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita.

0: gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan. Nice. Gitu kan.
2: Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman-teman dua karena quote udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa
1: di klip ya, di klip ya, ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya ya. Jadi kita tutup aja MLC.
2: Jangan dong, jangan.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiar.
1: takut jomplang lagi nanti.
2: Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2.
1: Yes.
2: Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman Bro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
0: Boleh,
1: ya?
0: Boleh dong, bertanya,
2: boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, teman Bro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
2: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Iya,
0: yes. Benar. Ica,
2: panggilan Ica. Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Di TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
2: Gitu.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil,
2: oh,
0: ya.
2: Kecil, oh, ya. Nah, karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Nonton. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru, ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something, ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone, ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu, ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang dengar, yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu. Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin. Wah,
2: kacau. Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
1: Yes.
2: Kayak gitu.
0: Nice. Ya, keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate, ya. Cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something, ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, benar.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya. Tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring, ya sih, sebenarnya harusnya jadi bikin orang motivated gitu, atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated, dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama. Iya, jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil, ya, jadi
2: betul,
0: satu, ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain, ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip
0: juga.
2: Ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu, ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir, ya. Cuma kadang dari siblings, ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu, ya.
0: Oke.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Nice. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya, disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, ya. Dua arah ya.
2: Iya, harus dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri.
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya, kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow, anak tengah.
0: Hello.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru ya? Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak?
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya. Kenapa? GP-nya jauh kah?
2: GP 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Kayak, wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatikan. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak pernah berantem.
2: Nggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak-kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: single? Gue menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris. Terus juga dari apa ya, gue tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Gimana caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Riset
2: kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak, gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu nih?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice, nice, nice, nice, nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar-benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul,
1: yang,
0: betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara mewawancara.
0: Wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
2: cara,
0: buat bisa, statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate apa enggak ya? Sebenarnya tinggal polling kan. Tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak semarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu
0: ini? Iya, itu kasar. Iya
2: kan? Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Enggak. Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu. Wah, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita. Tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit loh.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini sendirinya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Alright. Kan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, kita ngobrol dua bareng sama Aliza Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat. Bye.

0: to MLC Music Lab.
1: Music Lab Chat.
0: Alright, kita masih barengan sama Aliza Dira. Ya, mm-hmm. Baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
1: Oke.
2: Sendirian.
1: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
1: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Mm-hmm. Atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
1: Oh.
2: Jangan, enggak relate.
1: Cari nih orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga. Oke. Okay. Ya, menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: Dari so far.
1: Dari lirik sampai produksi.
2: Aman aja, aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu. Maksudnya bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu kayak, ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman produa semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Ali Sadira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbarunya dari Aliza Dira pasti.
0: Yes. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Wih, aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek
2: di
0: mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, dia panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik ya. Bisa ya.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.
2: Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Aliza Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, ditunggu single ke-8, 9,
2: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Ratih.
1: Di YouTube nih.
2: Ratih, hai.
0: Keren Ica.
1: Katanya keren Ica.
2: Terima kasih, Kak Ratih.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ah, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
2: Hai.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Bener. Iya.
2: Siapa yang ngomong?
0: Muyaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi edit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Pokoknya yang lainnya juga ya. Yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama betul. 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodo FM Indonesia pastinya.
0: Yoke, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edit Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye. Bye-bye.
3: Music Live Chat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan akhirnya teman Radio, kita sudah balik lagi di Kupang ya. Radio FM Kupang ditemani sama Yunda di sini, dan tentu saja kita masih seru-seruan dengan rangkaian musik yang seru-seru menemani malam hari kamu ya. Ini pada ngapain sih teman Radio kalau udah jam-jam kayak gini? Pasti banyak di antara kalian yang udah mulai bersiap-siap buat istirahat. Besok liburan juga. Untuk bulan ini kayaknya banyak long weekend ya Tuan Pradua ya. Aduh, jadi angin segar untuk para pekerja ya, para siswa-siswi yang bergelut dengan tugas dan pekerjaan, juga para mahasiswa ya. Nah Tuan Pradua, seperti biasa akan menghadirkan topik seru di cerita penutup hari yang akan menemani kamu dari pukul 21 sampai dengan pukul

pukul 23 nanti. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau salam-salam, mau request lagu, atau kamu yang pengen bergabung dan menyapa dan memberikan informasi unik yang sedang terjadi ya, peristiwa yang sedang terjadi di sekitar kamu, teman berdua, bisa banget ya. Langsung gabung aja di medsos kita 08113820909 atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRI Pradua Kupang, dan tentu saja kamu bisa gabung di kolom chat RRI Digital, nanti bakal Yunda bacain buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan, dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

90,9 MHz Predua FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Predua. Kalau tadi aku udah kamu dengerin ya, koleksi dari Summer dengan Hum Record teman Predua. Itu merupakan lagu baru yang langsung booming juga. Ya, masih terbilang baru juga sih untuk koleksi Summer kali ini. Dan kalau tadi kamu juga udah dengerin koleksinya Yura Yunita dengan Harus Bahagia. Kamu-kamu harus bahagia. Udah bisa ya, udah bisa nih kayaknya. Nah, teman Predua, kita juga masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen request lagu. Kalau yang tadi dari Yura Yunita, itu requestan dari teman Predua ya, Kak Niluh Puspa yang udah gabung di line Instagram kita ya. Udah Yunda hadirkan. Nah, kita lihat juga nih teman Predua, ada satu informasi yang mau Yunda spill untuk kamu sebelum kita beralih ke topik cerita penutup hari kita ya. Dan ini merupakan informasi yang sebenarnya sesuai sama situasi saat ini, kayak musim pancaroba teman Predua, kalian tahu kan, kayak akhir-akhir ini kita pikir kan udah selesai ya musim penghujan gitu. Jadi mulai fokus dengan, mulai fokus. Kitanya fokus sama cuaca panas gitu kan. Tapi tiba-tiba hujan lagi teman Predua, walaupun intensitasnya tuh tidak sama seperti musim penghujan ya. Tapi kayak masih sempat mendung, terus gerimis, kemudian kita bingung, ini kira-kira lagi musim apa sih sebenarnya? Nah, itu yang disebut dengan musim pancaroba teman Predua ya. Nah, kita lihat juga ada satu informasi penting untuk kamu, di mana dokter gizi klinik lulusan Universitas Diponegoro Dr. Yohan Samudra ini mengatakan bahwa penting untuk kita menjaga daya tahan tubuh kita selama musim pancaroba ini gitu. Jadi karena memang perubahan cuaca yang drastis di musim pancaroba ini juga kan dibarengi sama El Nino ya, yang mana bisa melemahkan imun tubuh kamu dan mempercepat perkembangbiakan kuman, virus dan juga bakteri. Nah, ini juga akhir-akhir ini Yunda lihat banyak di antara teman-teman ya, keluarga juga yang terserang batuk, pilek, flu gitu, kayak tiba-tiba gitu teman Predua. Nah, ini juga termasuk dalam hal-hal yang bisa kita alami untuk tubuh kita kalau misalkan daya tahan tubuh kita tuh lemah karena musim pancaroba ini. Nah, Yunda akan spill beberapa hal penting untuk kamu ya teman Predua. Tapi sebelum itu kita mau dengerin dulu koleksi yang udah juga di request sama teman Predua yang udah gabung dari tadi ya di line WhatsApp kita. Kalau tadi kita masih di Predua FM Jakarta, nah kali ini kan sudah balik bareng sama Yunda. Yunda mau hadirkan koleksi yang udah di request sama ini Kak siapa nih? Coba kita lihat. Kak Zulia. Selamat malam Kak Zulia ya. Sore Kak, dari sore sampai malam ya ternyata. Kak Zulia lagi setia banget dengerin kita. Aku mau request lagunya Angie Carvalho dengan Remuk ya, dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Aduh, hai, selamat malam Kak Zulia yang lagi pantau. Kita bakal hadirkan koleksi ini teman Predua yang bikin hati remuk ya. Ini untuk kamu yang lagi galau ya, galau karena hubungan asmara yang lagi tidak baik-baik saja. Mungkin sama seperti informasi pancaroba tadi ya. Tidak pasti gitu teman Predua, yang mana ketidakpastian juga bisa menimbulkan yang namanya remuk redam. Kita hadirkan untuk kamu koleksi yang bikin galau tapi masih di jangan galau malam-malam, dijaga malam ya. Dan semoga ini juga bisa menemani kamu teman Predua, jadi koleksi yang bisa direkomendasikan buat yang pengen nangis-nangis dulu. Tapi setelah ini harus happy ya, karena masih akan ada koleksi seru lainnya yang bakalan ngikut di belakangnya Angie Carvalho. So stay tune terus di Predua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Prodi, kalau ngomong soal musim pancaroba ya, ini juga disampaikan kemarin oleh Dr. Johan yang mengatakan bahwa kondisi tubuh yang tidak fit akibat kurang istirahat, stres, atau orang dengan penyakit bawaan seperti asma dan juga alergi ini sangat rentan sekali terserang yang namanya penyakit ya teman peredua. Jadi ada beberapa penyakit juga yang umum di musim pancaroba ini, antara lain influenza, terus batuk pilek teman peredua, infeksi saluran pernapasan akut, diare, dan juga penyakit pencernaan serta demam berdarah teman peredua. Jadi menurut catatan Organisasi Kesehatan WHO, di tahun 2024 Indonesia ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan untuk penyakit yang sensitif iklim seperti demam berdarah ya teman peredua. Bahkan data dari BMKG juga menunjukkan tahun ini, tahun 2024 kemarin ya, itu menjadi salah satu tahun terpanas di Indonesia ya. Ini juga Yunda akui, dengan anomali suhu sekitar 0,8 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata. Jadi karena itu teman Produa ya, para tenaga medis juga mengingatkan masyarakat tentunya agar menjaga kesehatan, termasuk dengan mengkonsumsi asupan yang bermanfaat untuk menjaga stamina teman Produa dan juga daya tahan tubuh kamu. Jadi misalnya kamu bisa mengkonsumsi susu yang mengandung protein, buah-buahan yang memiliki gula alami seperti kurma. Hal-hal seperti ini bisa kamu lakukan untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak terserang ya, tidak gampang terserang dari penyakit.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

koleksi dari Kahitna dengan cantik dari coverannya Eklat ya teman Pro2. Aduh, ini lagu yang bikin Yunda nostalgia juga karena lagu ini, pokoknya lagu-lagu coveran dari Eklat tuh selalu jadi teman skripsian dulu untuk Yunda ya teman Pro2. Jadi kalau udah dengerin lagu-lagu seperti ini seperti kembali ke situasi waktu itu ya, lagi pusing sama skripsian, lagi pusing sama tugas akhir, lagi pusing sama nggak tahu hidup nih mau kemana ya, kapan selesai kehidupan ini, bukan kehidupan ini, pergumulan kehidupan ini ya. Jadi emang kalau lagu-lagu seperti ini diputar ya udah mengembalikan kita ke suasana itu teman Pro2 ya. Semoga masih menemani kamu. Nah kalau tadi kita udah sedikit berbincang ya, Yunda kasih informasi maksudnya ya, di musim pancaroba ini yang memang rentan sekali tubuh kita tuh terserang penyakit ya teman Pro2. Atau mungkin kamu yang sementara lagi sakit karena musim pancaroba ini ya tidak menentu antara panas dan hujan dan lain sebagainya. Jadi pemerhati gaya hidup dan juga media sosial Hamidah Rahmayanti juga menyoroti tren pola makan seimbang dan gaya hidup sehat nih memang sekarang cukup meningkat juga. Tapi untuk tren ini nih sebenarnya udah meningkat dari pandemi kemarin ya teman-teman. Pro2 benar-benar merubah pola kehidupan kita sebagai masyarakat yang mungkin lebih sehat, memilih gaya hidup yang lebih sehat dari yang kemarin-kemarin. Dan menurutnya masyarakat ini juga semakin peduli dengan kandungan nutrisi dalam makanan yang dikonsumsi dan hal itu adalah baik sekali teman Pro2. Jadi memang harus ditingkatkan apalagi di situasi pancaroba seperti saat ini. Jadi mungkin ini juga informasi-informasi tadi bisa membantu kamu teman Pro2 ya, dan beberapa tips tadi juga bisa ampuh memberikan insight, pengetahuan yang baru untuk kamu bisa tetap menjaga daya tahan tubuh kamu agar bisa tidak terserang dari penyakit ya yang terjadi di musim pancaroba ini. Nah, teman Pro2, setelah ini akan Yunda spill topik seru kita ya. Kira-kira malam ini kita bakal bahas soal apa ya? Yunda juga penasaran nih. Jadi untuk kamu yang nanti pengen gabung, Yunda kasih kesempatan untuk kamu ya. Kita masih seru-seruan tentunya di Pro2 FM Kupang. Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua. Masih ditemani sama Yunda, kali ini kita udah dijaga malam. Jangan galau malam-malam dan tentu saja di cerita penutup hari ya. Aduh, kalau udah back soundnya sedih-sedih kayak gini biasanya tuh udah mulai ya spill topik teman Pradua. Tapi Yunda juga mau sampaikan selamat malam saja untuk kamu yang sementara mendengarkan di streaming maupun terestrial. Kita masih seru-seruan dan pastinya banyak dari kamu yang udah bersiap-siap buat istirahat ya teman berdua. Tapi enak banget besok tuh bakal libur ya. Dan mungkin untuk kamu yang setiap malam berpikir kayak aduh besok nih harus bangun pagi buat langsung kerja, masih punya waktu ya. Long weekend untuk bulan ini banyak banget ya teman berdua. Bahkan sepertinya di awal-awal tahun 2026 ini sih Yunda rasa kayak banyak liburnya. Walaupun kalau untuk Yunda sendiri gak jarang libur maksudnya ya teman berdua. Masih setia menemani kamu. Nah kita bakal spill topiknya. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, mau request lagu juga Yunda masih kasih kesempatan ya. Karena dari tadi tuh kita udah puter-puterin kayak tadi koleksinya kotak dengan pelan-pelan saja yang udah di request tadi sama Kak Endang ya, yang udah gabung di Facebook tadi. Dan ada koleksi Kehlani dengan Fold teman Pradua yang juga udah di request di line Instagram sama teman Pradua ya. Ada Kak Sheila, terima kasih ya. Nah teman Pradua, kita bakal bahas satu topik yang sepertinya tidak jauh-jauh dari gaya hidup anak muda. Burnout teman Pradua, kita bakal bahas soal burnout. Kira-kira Yunda bakal spesifiknya soal apa ya? Jadi untuk kamu yang penasaran jangan kemana-mana, karena setelah ini kita masih bakal balik dengan topik seru ini. Yang pengen gabung mau curhat juga boleh teman Pradua, Yunda kasih kesempatan untuk kamu. Yunda mau puterin dulu satu koleksi yang emang harus diputarkan ya, kalau enggak diprotes nih sama yang nyanyi. Koleksinya Isaac Octavian dengan Seharusnya Aku teman Pradua, salah satu lagu yang bisa jadi rekomendasi lagu galau favorit nih untuk kamu yang mungkin sementara ada di posisi kayak cuma dijadikan teman sedangkan dianya tuh kayak bahagia banget sama pasangannya, sedangkan kamu juga berpikir kayak andaikan perasaan si doi itu bisa sama kayak kamu, akankah kisah kalian itu akan bersama atau mungkin cuma sebatas teman ya teman berdua.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Prodio FM Kupang. Aduh, mulai burn out ya teman Prodio. Kayak tidak tahu kenapa, mungkin karena musim pancaroba itu ya. Jadi dari kemarin tuh kayak Yunda batuk mulu, batuk-batuk ya. Terus kayak badannya kurang enak. Karena informasi itu tadi, kayak akhir-akhir ini yang kita tahu tuh kan kita udah masuk di musim panas ya. Terus tiba-tiba mendung, hujan, ya itu pun intensitasnya tidak sama seperti musim hujan sih, tapi cukup mempengaruhi daya tahan tubuh sih teman Pro 2. Banyak yang udah mulai batuk, flu dan lain sebagainya. Semoga tidak menyurutkan semangat kamu juga yang setiap pantau Pro 2 dengan topik kita kali ini. Burnout diam-diam di usia muda teman Pro 2, karena memang kadang yang paling capek itu sebenarnya bukan tubuh sih, bukan badan, tapi pikiran yang tidak pernah beristirahat. Biasa tuh kayak gitu ya teman Prodio. Kita tuh sering bilang kayak, tuh baik-baik aja, santai. Padahal mungkin kamu sering mengalami, ini kayaknya yang Yunda alami sekarang deh, tidur tidak nyenyak, bahkan tidak dapat jam tidur gitu. Sampai pagi tuh mata masih on. Akhir-akhir ini sih, entah apa yang dipikirkan. Padahal tidak ada pikiran apa-apa sih, maksudnya bukan pikiran apa-apa ya, tapi lebih ke tidak ada sesuatu yang sebenarnya harus dipikirkan sih. Terus mungkin situasi sekarang kamu tuh kayak gampang marah, males buka chat soal kerjaan, capek bertemu sama orang, ya bahkan rebahan pun rasanya tuh kayak tidak recharge energi kamu. Liburan mau sepanjang apapun, mau long weekend sebanyak apapun, kamu tidak menikmati itu. Dan anehnya banyak orang yang burn out tapi ya tetap santai aja, ketawa-ketawa, upload story, galau tetap masuk kerja, tetap bilang ya udah aman-aman aja. Nah, kita bakal bahas ya soal kenapa sih banyak anak muda sekarang tuh yang diam-diam tuh sebenarnya mereka lagi kelelahan sekali sih teman Prodio. Apakah karena kerjaan, tekanan hidup, overthinking, atau karena terlalu sering memaksakan diri buat kelihatan kuat teman Prodio. Karena generasi sekarang tuh ya, hidupnya tuh kayak rame banget. Bangun tidur buka handphone, lihat orang sukses, lihat orang pada pergi liburan, lihat orang udah pada nikah, buka bisnis, apa di umur 22 tahun mungkin udah punya rumah. Sedangkan kita bangun tidur aja kadang udah capek ya, baru memulai hari. Dan tanpa sadar kita jadi merasa apa ya, burn out itu sih teman Prodio. Dan banyak hal di sekitar kita tuh yang membuat pikiran, dan akhirnya itu juga bisa mempengaruhi fisik kamu sih teman Prodio. Banyak anak-anak muda yang hidup dalam mode jalan terus walaupun bensin habis. Yang bikin burnout tuh yang memang bukan kerja beratnya, tapi tekanan buat selalu terlihat baik-baik saja, sukses, takut tertinggal, terlalu sering compare sama diri kamu, dan tidak pernah kasih diri sendiri waktu untuk istirahat teman Prodio ya. Belum lagi budaya yang mengatakan bahwa sibuk itu keren. Ini nih standar media sosial yang kayaknya harus dirubah dulu sih teman Prodio. Jadi untuk kamu yang pengen berbagi, apakah kamu juga sementara ada di posisi sebagai seseorang yang lagi burn out? Jadi untuk kamu yang pengen gabung, Yunda kasih kesempatan karena kita masih seru-seruan dengan beragam lagu-lagu yang enak-enak banget ya teman Prodio. Yunda hadirkan spesial untuk kamu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di 90,9 MHz Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Yunda mau kasih satu nomor lagu. Kali ini semangat deh dari koleksinya One Direction dengan What Makes You Beautiful. Ya, untuk kamu yang sedang mendengarkan.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Break Even dari koleksinya Descriptment Produ ya. Nah, kita lihat dulu nih, kadang burnout tuh sebenarnya itu tidak datang tiba-tiba sih. Biasanya tuh awalnya cuma kita capek biasa. Lama-lama tuh semuanya kayak terasa berat. Dan yang bikin bahaya adalah banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya tuh lagi burnout. Karena mereka mungkin masih sibuk kerja, masih bisa ketawa, masih bisa posting story. Padahal dalam hati tuh kayak udah capek sekali ya. Kamu pernah tidak mengalami hal seperti ini, teman produksi? Dan biasanya itu kita bakalan ada dalam situasi kayak tidur cukup tapi tetap capek, susah fokus, hal-hal kecil tapi kayak bikin emosi sensitif gitu ya, teman produksi. Terus kehilangan semangat untuk ngapa-ngapain. Dan satu lagi, kamu bakal merasa bahwa istirahat tuh bukan kebutuhan tapi lebih ke kemewahan ya. Padahal istirahat tuh kan penting ya. Dan biasanya teman produksi, kadang kalau terlalu keras sama diri sendiri, selalu dituntut kuat, selalu dituntut untuk tahan, padahal manusia ya juga perlu untuk pause dulu. Kalau malam ini kamu mungkin lagi capek, mungkin kamu lagi malas-malesan, kamu mungkin tidak merasa bahwa atau tidak sadar bahwa kamu mungkin sedang ada dalam posisi burnout, teman berdua ya. Dan kalau misalkan kamu yang masih ada di posisi seperti ini, kurangi untuk membandingkan hidup, memaksakan diri, dan sesekali cari cara buat recharge energi, teman berdua. Lakukan hal yang menyenangkan untuk kamu ya. Dan untuk kamu juga selalu Yuna ingatkan agar tetap berikan afirmasi positif untuk diri. Biasanya ini juga sangat manjur sih, teman berdua. Karena kalau misalkan kita berpikir hal-hal yang positif, maka hal-hal baik juga akan terus mengelilingi kita, tergantung dari apa yang kita pikirkan. Karena kalau ngomong soal sakit, penyakit itu tuh sebenarnya 90% datang dari pikiran sih, teman produa. Terus berlanjut deh ke pola hidup. Karena mungkin dari pikiran kayak kamu lagi memikirkan satu permasalahan, persoalan, jadinya bikin lupa makan, lupa istirahat, dan akhirnya berpengaruh pada fisik kamu, teman produa. Jadi pastikan pikiran kamu tuh tetap fresh, tetap berpikir hal-hal yang baik, dan selalu berikan afirmasi yang positif sih untuk diri kamu, terutama untuk malam hari ini ya, sebelum istirahat, teman produa. Dan sayang sekali Yuna juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak juga yang udah setia pantau dari tadi pagi sampai ini udah pukul 22 ya, lewat 59 menit. Dan Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Besok kita bakal ketemu lagi ya dengan rangkaian acara yang seru, penyiar-penyiar kece yang akan terus menemani hari kamu, teman berdua. Dan selamat untuk kamu yang udah bersiap buat istirahat, selamat istirahat. Sebentar lagi juga Yuna masih akan terus hadirkan ya lagu-lagu enak lainnya di Just Music Produa. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, teman Produa, karena kita Indonesia. Yunda pamit and see you.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Rabu tanggal 13 bulan Mei tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Ninokato mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Kamis tanggal 14 bulan Mei tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tomelo Lapan Oibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Angela Ivania udah siap akan menemani teman Pro 2 dalam rangkaian sepada untuk pagi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Selamat menikmati libur panjang kamu teman Pro 2 dari sekarang sampai di hari Minggu nanti ya. Good morning untuk semua teman Pro 2. Semoga aja kamu juga udah bangun dan sedang mempersiapkan diri kamu untuk melakukan aktivitas. Ups, aja lupa ya kalau hari ini hari libur. Ya udah, rest and relax pagi ini. Sambil santai-santai, ayo hadirkan dulu tinjauan acara siaran sepanjang pagi hari ini teman Pro 2 yang kita awali dari pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Ada jazz music pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat, dan nantinya juga akan Angel hadirkan renungan ya dari mimbar agama Katolik untuk teman Pro 2. Setelah itu menyapa kamu dengan sejumlah informasi-informasi terbaru dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi nanti. Teman Pro 2 juga bisa ikutan bergabung di line WhatsApp kita atau line telepon hingga aplikasi RRI Digital untuk menyampaikan informasi atau juga salam-salam ucapan selamat pagi kamu. Dan nanti di pukul 9 hingga pukul 10 Angel juga akan menghadirkan Spalding ya, Spaded Talking, yang mana teman Pro 2 memang hari ini meskipun hari libur tapi Angel juga akan menghadirkan perbincangan menarik bersama dengan narasumber kita. Dan sampai di pukul 10 dalam rangkaian santai siang ada Pro 2 Top Hit List, lagu-lagu enak koleksi terbaru atau juga lagu-lagu yang pengen banget kamu dengarkan di Pro 2 bisa kamu request sampai di pukul 11 siang nanti. Oke, itu dia tinjauan acara untuk sepanjang pagi hari ini. Tugas Angel menemani teman Pro 2. Selamat pagi, selamat mendengarkan, selamat beraktivitas juga ya. Untuk semua teman Pro 2, Angel hadirkan Jazz Music pagi Pro 2 FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa...

Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRIProdua Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Yasinta Koten, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 14 Mei 2026, kita berada pada Hari Raya Kenaikan Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kekuatan kami, kami bersyukur dan berterima kasih atas nafas kehidupan yang masih kami nikmati dan rahmat penebusan yang Engkau anugerahkan kepada kami lewat Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau telah mengangkat Putramu agar berada di sampingmu. Curahkanlah kini Roh-Nya kepada kami. Berilah kami kekuatan agar dapat memberi kesaksian kepada semua orang di seluruh dunia bahwa Engkau senantiasa beserta kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Teman Produa yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini memberikan kuasa dan mengajak para murid untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Yesus melalui pembaptisan sesuai dengan apa yang telah diajarkan Yesus kepada mereka. Perintah ini bukan sekedar ajakan, melainkan sebuah panggilan hidup. Para murid tidak diminta untuk tinggal diam atau hanya menikmati pengalaman bersama Yesus. Mereka diutus untuk bergerak keluar dari zona nyaman, menjumpai semua orang, dan menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan nyata. Pada hari raya kenaikan Tuhan, kita diajak untuk menjadi nabi cinta kasih dan pelayan perdamaian di tengah tantangan zaman. Sebagai seorang yang telah dibaptis, menjadikan kita sebagai murid Yesus. Perutusan itu tidak berhenti pada para rasul, tetapi terus hidup dalam diri setiap orang beriman. Kita diminta untuk pergi dalam tanda kutip, untuk menjadi saksi di tengah keluarga, tempat kerja, komunitas, dan masyarakat. Bahkan di tengah tantangan dunia di mana ketidakadilan, perpecahan, egoisme, dan krisis iman semakin marak, kita juga dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah, bukan dengan kata-kata, tetapi melalui kasih yang tulus, pengampunan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Seringkali kita merasa tidak mampu, ragu,
atau bahkan takut seperti para murid dahulu. Namun Yesus menutup perutusannya dengan janji yang menguatkan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah jaminan bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Dalam setiap langkah kecil kita, dalam setiap usaha untuk berbuat baik, Tuhan hadir dan bekerja bersama kita. Hari Raya Kenaikan Tuhan bukanlah kisah perpisahan, melainkan awal dari perutusan. Yesus naik ke surga, tetapi Ia mempercayakan dunia ini kepada kita. Ia memberikan kuasa kasih dan mengundang kita untuk ambil bagian dalam karya keselamatannya. Maka hari ini kita diajak untuk bertanya pada diri sendiri, sudahkah aku menjadi murid yang pergi dalam tanda kutip? Sudahkah hidupku menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah bagi orang lain? Semoga kita berani menjawab panggilan itu dengan iman yang teguh dan hati yang terbuka, sehingga melalui hidup kita, semakin banyak orang mengenal kasih Allah yang menyelamatkan. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, sabdanya. Tugas ini bukan sekedar perintah biasa, melainkan sebuah kepercayaan besar. Kita diutus bukan karena kita sempurna, melainkan karena kita telah mengalami kasih dan kuasa kebangkitannya. Mengajar dan membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah panggilan kita semua. Kita diutus untuk membawa kedamaian, menyatakan kebenaran, dan membagikan kasih Allah yang inklusif kepada siapa saja tanpa terkecuali. Misi ini tentu tidaklah mudah. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi tantangan, penolakan, dan ketidakpastian, kita mungkin merasa kecil dan tidak berdaya untuk bersaksi. Namun, Yesus memberikan jaminan yang menguatkan hati kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah janji setia yang tidak pernah kadaluwasa. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Dalam setiap hembusan nafas, usaha, dan pelayanan kita, Yesus senantiasa hadir dan menopang kita. Mari melangkah dengan berani sebagai saksi-saksinya yang hidup. Kenaikan Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup manusia tidak berhenti pada dunia ini saja. Ada tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar sukses, pujian, atau kekayaan. Hati manusia diciptakan untuk Tuhan, dan selama manusia menjauh dari Tuhan, selalu ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Karena itu, hari ini Tuhan mengajak kita berhenti terlalu lama menatap langit seperti para murid. Berhenti hanya tenggelam dalam kebingungan dan ketakutan. Lalu mulai berjalan membawa kasih Tuhan di tengah dunia. Sebab Kristus yang naik ke surga itu tetap menyertai langkah hidup kita bahkan sampai akhir zaman. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas jaminan penyertaan-Mu yang tanpa batas. Utuslah Roh Kudus-Mu agar melenyapkan segala keraguan dan ketakutan dalam diri kami. Mampukanlah kami menjadi saksi-saksi kasih-Mu yang hidup di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Semoga setiap tutur kata dan perbuatan kami menuntun sesama untuk semakin mengenal dan mengasihi-Mu. Peganglah tangan kami senantiasa ya Tuhan, agar kami setia berjalan bersama-Mu sampai akhir zaman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM. Teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sayang. Sayang.
3: Pa.
2: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
3: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
2: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
3: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus gak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
3: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
3: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
4: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Info Pro 2 FM Kupang tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 mendengarkan bersama saya Angela Ivania untuk Kamis pagi ini 14 Mei 2026. Angela hadirkan sejumlah informasi terbaru. Teman Pro 2, kita awali dari Warner Bros yang menggarap reboot film layar lebar Westworld. Ya teman Pro 2, keganasan penuh sensasi dari Westworld yang resmi kembali namun tidak dengan cara yang dibayangkan sebagian besar penggemar. Menurut laporan terbaru Warner Bros Discovery yang sedang menggarap reboot film layar lebar baru dari waralaba fiksi ilmiah ikonis tersebut, alih-alih menuntaskan alur rumit serial HBO yang baru saja dibatalkan, proyek ini justru kembali ke akar ceritanya. Studio yang rencananya sepenuhnya membayangkan ulang film orisinal pada tahun 1973 ini ditulis dan disutradarai langsung Michael Crichton tentang taman hiburan berteknologi tinggi bernuansa dewasa dan tempat-tempat atraksi robotik mendadak yang berubah menjadi mematikan. Kemudian teman Pro 2, kita juga punya informasi teman Pro 2 ini terkait dengan dunia anime yang tengah bersiap menyambut kembalinya seorang visioner sejati, Katsuhiro Otomo, mangaka dan sutradara legendaris di balik mahakarya Cyberpunk Revolutioner tahun 1988 Akira, resmi kembali duduk di kursi sutradara. Namun ia tidak sekedar membuat film baru, ia sedang membangun rumah produksi yang sepenuhnya baru. Otomo sendiri mengumumkan peluncuran Oval Gear Animation Studio, sebuah gebrakan ambisius yang dirancang untuk membina generasi baru bertalenta anime, sekaligus akhirnya mewujudkan film layar lebar terbarunya yang telah lama dinantikan, Orbital Erasure, yang benar-benar lepas landas. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, kali ini dari karya Spike Lee and David Byrne yang berjudul American Utopia, nantinya akan kembali hadir dalam layar bioskop seluruh Inggris dan Irlandia pada 5 Agustus mendatang dalam format 4K eksklusif satu malam. Teman Pro 2, 5 tahun setelah film konser ini melakukan world premiere sebagai film pembuka di Toronto International Film Festival, jaringan bioskop independen hingga multiplex di seluruh negeri akan menayangkan film ini dengan menghadirkan para penonton dari cara yang paling paripurna untuk merasakan salah satu konser yang paling cermat dengan sengaja dirancang dengan direkam kamera. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: RI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman

Produer. Produer dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Good morning. Apa kabar teman Produa semuanya? Dalam keadaan baik ya. Dan menyapa pagi kamu, informasi selanjutnya Angel hadirkan untuk teman Produa yang pastinya akan menikmati sepanjang hari Kamis 14 Mei 2026 ini, karena hari ini juga libur. Kita juga memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ya. Dan yang pasti ini long weekend loh untuk semua teman Produa. Nah, sebelum kita awali, Angel hadirkan dulu informasi perkiraan cuaca untuk kamu dari BMKG untuk sepanjang hari ini ya di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Teman Produa, kita awali dari pukul 5 pagi tadi hingga pukul 8 pagi nanti. Kota Kupang cerah dan cerah berawan dari suhu 24 hingga 29 derajat Celcius, sementara untuk kelembapan udaranya sendiri 84%, menurun menjadi 70% nanti di pukul 8. Dan sementara kecepatan anginnya ya dari 37 km per jam, dan arah angin sepanjang hari ini menuju ke timur. Next, siang hari nanti teman Produa, Kota Kupang juga masih akan terus cerah berawan dari 32 derajat Celcius, dan kelembapan udaranya dari 62 naik menjadi 64 nanti di pukul 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan kecepatan angin dari 37 naik menjadi 46 km per jam. Sementara kalau di sore hingga malam hari nanti ya, Kota Kupang akan kembali cerah teman Produa. Suhunya juga mulai turun dari 30 menjadi 25 derajat Celcius, dan untuk kelembapan udaranya teman Produa dari 75% naik di malam hari nanti menjadi 82%, dan kecepatan anginnya dari 46 km per jam di sore hari namun turun menjadi 12 km per jam untuk pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Itu dia informasi perakiraan cuaca yang pastinya sepanjang hari ini cerah dan cerah berawan ya untuk semua teman Produa yang juga akan melakukan aktivitas apalagi di luar ruangan. Itu dia informasi perakiraan cuaca. Semangat pagi untuk semua teman Produa. Angel juga udah siap menghadirkan sepada dengan sejumlah informasi. Stay tune terus hanya di Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Kupang.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

aku. Pro 2 era di Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hari Kamis manis pagi ini pada Angel temani kamu sampai di pukul 11 siang nanti ya. Apa kabar teman Pro 2? Aduh, udaranya segar ya. Selamat pagi juga untuk masyarakat Kota Kupang yang pastinya lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah, karena hari ini juga banyak dari antara teman Pro 2 yang bukan saja menikmati liburan tapi juga punya event atau kegiatan-kegiatan khusus ya. Apalagi hari ini juga kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Dan yang pastinya bukan aja informasi tapi juga mengharapkan teman Pro 2 bisa gabung sepanjang pagi ini di line telepon kita 0380829377, kemudian juga di line WhatsApp kita 0811 3820 90 90. Semoga pagi kamu menyenangkan ya, dan yang pasti udah punya planning kemana sepanjang akhir pekan ini teman Pro 2, dari hari Kamis sampai hari Minggu. Enak banget ya. Kalau Angel sendiri kalau misalnya dapat libur 4 hari, bikin planning ke semau kali ya. Enak teman Pro 2, ini bisa menikmati keseruan yang ada di semau, alamnya, wisatanya, panoramanya, semuanya. Mau sendiri atau juga sama orang-orang spesial atau juga sama bestie-bestie. Well, selamat pagi untuk yang udah warawiri pagi ini juga, yang lagi cari cuan, semangat pagi untuk kakak-kakak atau abang-abang dan bapak ibu ojol pagi ini juga, yang sudah sementara lagi mengangkut penumpang ya, lagi mau ketemuan atau juga lagi cari sarapan nih pagi ini teman Pro 2. Anyway, ada update apa aja yang mungkin teman Pro 2 sempat ketinggalan. Ini banyak banget ya informasi-informasi, kayak kita tuh udah scrolling tapi kayak masih aja gitu, masih aja kalau mau dibilang masih aja kayak ketinggalan informasi. Ini banyak banget ya teman Pro 2 kalau Angel lihat. Well, anyway, kita awali dulu teman Pro 2 ini dari Academy of Motion Pictures and Art and Science atau AMPAS yang telah mengumumkan sejumlah aturan dan perubahan signifikan untuk Oscar ke-99 yang nantinya akan diselenggarakan pada bulan Maret tahun depan. Nah, teman Pro 2, yang pertama adalah pembatasan ketat penggunaan AI ini. Jadi dari Akademi menegaskan kalau skenario dan akting harus ditulis serta dilakukan oleh manusia. Jadi teknologi AI generatif tidak diizinkan untuk menggantikan peran manusia dalam karya yang dinominasikan. Kemudian juga teman Pro 2, nominasi aktor ganda, di mana peraturan baru ini mengizinkan seorang aktor atau aktris mendapatkan lebih dari satu nominasi dalam kategori yang sama. Contoh, ada dua nominasi aktor terbaik pada film yang berbeda, boleh banget. Kemudian juga adalah fleksibilitas film internasional, di mana film-film luar ya, film-film internasional selain dari Amerika sendiri, kini juga lebih dapat dari satu per negara dan memberikan jalur bagi film yang tidak dipilih oleh komite negara asalnya. Jadi bisa masuk Oscars lewat dua jalur, yaitu dikirim resmi oleh negara atau menang di festival besar. Seperti itu teman Pro 2. Tapi yang pastinya ini seru sih, karena kalau penggunaan AI memang sampai saat ini ya oleh pekerja kreatif juga masih menjadi pro dan kontra. Tapi banyak juga yang bukan mendukung sih. Intinya adalah jangan sampai kreativitas kita tergantikan oleh AI. Sekarang apa-apa kayak langsung aja ya, AI, dan akhirnya juga kita malas untuk berpikir dan ya kreativitas kita tumpuk gitu. Kayak aduh, apa yang harus dibuat? Atau segala hal ya, apalagi sampai tugas-tugas kamu juga nih. Waduh, tapi mungkin ada dari antara teman Pro 2 yang pernah gak sih coba kayak chat-chatan gitu ya sama AI, kayak chat GPT, Gemini atau apapun itu teman Pro 2 ya, kayak menanyakan hari, ada yang sampai juga menanyakan resep ya, resep
masak dan lain sebagainya mungkin ada. Dan kalau mau dibilang sekarang juga media sosial apalagi AI ini juga udah sangat punya saingan. Kalau dulu mungkin kita cari informasi seputar Google aja ya, tapi kalau sekarang segala sesuatu dapat kita ambil ya dari media sosial atau dari AI. Kamu lebih prefer mana nih untuk dapat informasi? Masih dari media sosial atau Google atau dari AI nih? Dikasih tahu dong sama Angel.

0: Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh?
3: Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah, dasar, udah jelek, belagu pula.
4: A few moments later.
2: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu lepas kendali,
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

MHz Radio FM Kupang, teman terbaik ya. Mau good morning, selamat pagi juga untuk teman Radio yang baru aja tune in di pada pagi ini. Masih bareng sama Angela Ivani ya, ya teman Radio. Ini juga ada informasi menarik nih teman Radio. Jadi dari oke. Ini ketahuan ya. Nah, dari KPK, jadi bersama Kemendagri dan Kemendikdasmen resmi meluncurkan buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi untuk jenjang PAUD hingga SMK pada hari Selasa 12 Mei kemarin, teman Produa. Kenapa? Karena langkah ini diambil sebagai respon atas hasil survei penilaian integritas pendidikan di tahun 2024 kemarin ya, yang mencatat kalau indeks integritas pendidikan baru menyentuh angka 69,50 dari skala 100. Wah, lumayan jauh juga ya. Jadi angka yang menunjukkan sistem integritas pendidikan ini mulai terbentuk tapi belum apa ya, kalau mau dibilang benar-benar jadi budaya yang konsisten, teman Produa. Jadi panduan lewat buku ini tidak hadir sebagai mata pelajaran baru, karena nilai-nilai anti korupsi juga akan disisipkan lewat contoh nyata dan pembiasaan dalam kegiatan belajar yang sudah ada. Jadi mencakup lingkungan sekolah, keluarga, hingga masyarakat. Dan teman Produa, salah satu implementasi yang paling sederhana yang ditekankan adalah tidak menyontek saat ujian. Iya, pasti juga teman Produa. Emangnya menyontek juga bagian dari korupsi dan lain sebagainya? Iyalah teman Produa ya. Dan karena itu pemerintah melihat dan menilai bibit korupsi sering berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan sejak dini. Betul ya teman Produa. Jadi kayak segala sesuatu jangan menormalisasikan hal yang kita udah tahu salah nih. Seperti mungkin menyontek. Apalagi banyak hal, waktu juga ya, telat misalnya. Nah, ini juga bagian nih teman Produa dari pembelajaran yang tidak boleh dinormalisasikan ya. Biasanya memang kita jujur-jujuran aja, seringkali juga nanti 5 menit lagi, atau palingan juga diundur waktunya, jam karet ya, dan lain sebagainya. Dan masih banyak hal juga sih yang dibahas dalam buku panduan ini. Gimana? Mungkin ada dari antara teman Produa yang udah dapat belum ya? Iya nih, tapi ditunggu aja teman Produa, karena juga ini masih menjadi bahan ajar nantinya yang akan diselenggarakan di sekolah-sekolah. Anyway, selamat pagi dan selamat berulang tahun. Angel mau kasih ucapan spesial untuk Cici ya. Ini juga di line WhatsApp kita pagi ini katanya mau kasih ucapan ulang tahun buat sahabatku spesial yang dari Wali Kota. Good morning, selamat ulang tahun, panjang umur untuk kamu, sehat, sukses selalu ya. Katanya Lusa udah berangkat mengejar impian ke Jakarta. Semangat untuk teman-teman semuanya ya. Dan untuk teman Produa juga yang mau request lagunya, masih menunggu sampai di pukul 9 pagi nanti di 0811 38 20 90 90.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Emang paling enak ya teman Prodi pagi ini sambil menikmati suasana yang ada. Ngeteh, ngopi, dan dilanjutkan langsung dengan sarapan. Benar gak sih teman Prodi? Iya nih. Tapi kalau sekarang kita juga harus betul-betul memperhatikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Karena ini adalah penelitian terbaru nih teman Prodi, di mana orang Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam proporsi penderita diabetes yang belum terdiagnosis. Waduh, agak menakutkan juga, tapi menyadarkan kita sih sebenarnya dengan apa yang kita makan, apalagi gaya hidup ya teman Prodi. Jadi kalau misalnya terbiasa cemil, kemudian juga makan makanan yang gak sehat, apalagi gula yang tinggi, wah harus hati-hati juga. Data menunjukkan hampir 3 dari 4 orang Indonesia tidak menyadari kalau mereka mengidap kondisi diabetes. Ya teman Prodi, tanpa gejala yang terasa, tanpa pemeriksaan rutin, diabetes sering berkembang diam-diam hingga menjadi lebih serius. Nah, salah satu faktor resiko nih yang kerap diabaikan adalah mengkonsumsi gula yang berlebihan diam-diam hadir dalam banyak hal, kayak minuman, cemilan, hingga makanan olahan sehari-hari. Itu juga ya teman Prodi, berpengaruh banget sama tubuh kita. Dan karena itu penting untuk mulai sadar dengan apa yang kita konsumsi. Dengan membaca label dan memahami kandungan gula dalam produksi ini juga bisa menjadi langkah sederhana tapi krusial untuk mengontrol asupan harian yang ada. Ya kalau mau dibilang cutting sugar itu juga bisa ya teman Prodi. Jadi betul-betul kita kontrol apa yang hanya boleh masuk ke dalam mulut dan perut kita. Ya, kalau mau dibilang perubahan memang gak harus besar sekali ya. Salah satunya bisa dimulai dari memilih alternatif seperti gula nol kalori yang tetap memberi rasa manis tapi tanpa tambahan kalori yang berlebihan. Karena pada akhirnya menjaga kesehatan ini ya bukan soal langkah yang instan, perlahan-lahan ya. Tapi itu dia teman Prodi, punya kebiasaan kecil yang juga konsisten. Jadi yang pasti kalau misalnya teman Prodi juga yang lagi mikir pagi ini mau sarapan apa, banyak sih sebenarnya pilihan sarapan. Tapi yang pasti yang sehat dan juga buat tambah kita bersemangat ya sepanjang hari ini.

0: Maar, want ik moet zeggen dat een snap yang ini boleh ya. Mama, sirup yang ini boleh ya, mama. Manis enak. Duh, ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Charlie XCX, Blame It On Your Love, yang juga udah di request ya sama Restu pagi ini. Halo Restu, selamat pagi. Ini Angel sementara juga lagi ini ya, stretching. Kalau Restu katanya lagi mendengarkan di jalan sambil cari spot yang enak untuk olahraga pagi ini. Betul banget Restu, ini cuacanya juga mendukung dan yang pastinya libur. Banyak hal-hal menyenangkan yang bisa kita lakukan ya teman Radua, salah satunya juga adalah berolahraga. Nah, kita update dulu ini informasi yang dari kemarin sih, tapi mungkin ada dari antara teman Radua yang tertinggal gitu informasinya. Apa ini udah pada tahu belum sih teman Radua, dari Mahkamah Konstitusi yang akhirnya resmi menolak gugatan uji materi undang-undang ibu kota negara ya, dan meminta kejelasan status Jakarta nih masih sebagai ibu kota negara atau udah pindah ke IKN. Jadi akhirnya putusan ini dibacakan dalam sidang di gedung MK pada hari Selasa kemarin, dan lewat putusannya Mahkamah Konstitusi menegaskan kalau Jakarta masih tetap berstatus sebagai ibu kota negara sampai terbitnya keputusan presiden terkait pemindahan resmi ke ibu kota Nusantara atau IKN. Yang artinya teman Radua, meskipun Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta memang sudah disahkan, tapi status ibu kota belum berpindah ya secara penuh karena harus ada kepres yang ditandatangani langsung oleh presiden. Nah, gugatan ini memang sebelumnya diajukan oleh seorang warga bernama Zulkifli yang mempertanyakan ini kepastian hukum soal status Jakarta dan IKN gimana? Ya kayak hubungan gitu ya teman Radua. Tapi kalau dari hakim Mahkamah Konstitusi menilai memang tidak ada kekosongan hukum karena aturan dalam Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta memang masih saling berkaitan, dan intinya sampai sekarang Jakarta masih secara resmi menjadi ibu kota Indonesia.

0: Now.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu eh, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
3: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
2: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
3: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Radio FM Kubang, teman terbaik kamu, teman Radio. Siap-siap pecah bareng legenda musik Indonesia. Dari Hard Rock Indonesia Enterprise mempersembahkan Hard Rock The Legend Concert bersama Iwan Fals dan band. Dan yang pastinya teman Radio, kamu bisa catat tanggalnya 6 Juni 2026 yang nanti juga akan diselenggarakan di Stadion Oepoi Kupang. Kamu dapat menikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang tentunya juga buat kamu bisa ikut bernyanyi ya. Jangan lupa ajak mama, papa, om, tante, atau mungkin juga besti-besti kamu yang memang suka dengan karya Iwan Fals. Dan yang pastinya tiket juga sudah tersedia di Artatix dengan harga mulai dari Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access ya. Jadi langsung aja teman Radio, buruan war tiket kamu sekarang sebelum kehabisan. Dan informasi lengkapnya kamu juga bisa cek di Instagram @pentasmemory atau menghubungi nomor kontak 0822 9721 6385. Jangan ulangi sekali lagi teman Radio, kontak person yang kamu bisa hubungi untuk cek tiket konser Iwan Fals ya di 0822 9721 6385. Hard Rock Legends Concert Experience by Pentas Memory, karena musik legendaris tidak pernah mati.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.